dari Dipa ya, Rima Raga. Oke. Bisa kalian dengar-dengarkan nih musiknya ya, lagu-lagunya. Sambil kalian ini mungkin ada agenda lain gitu di weekend kali ini. Oke. Di Jelajah Pro 2 kali ini kita akan menikmati suasana Ngawi dengan tempat bersejarah mungkin ya. Di sini tempat wisata lainnya adalah Benteng Pendem. Nah, beralamat di Jalan Untung Suropati ya, nomor 2 Palem 2, Palem Kecamatan Ngawi. Nah, Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Nah, jam operasionalnya di sini jam 8 sampai jam 5 sore. Harga tiketnya murah 5.000 saja. Jadi di sini teman berdua akan bercerita tentang wisata di Ngawi adalah Benteng Pendem yang di mana ini mempertemukan sudut antara Sungai Madiun dan juga Bengawan Solo. Nah, biasanya pengunjung yang berlibur di sana ini sambil melihat-lihat mengenang kembali kepedihan bangsa Indonesia atas penjajahan Belanda. Ada sebuah objek sejarah di sana pastinya ya, di Desa Palem Kecamatan Kota Ngawi. Karena di sana adalah sebuah bangunan bersejarah yang dihuni oleh tentara penjajah Belanda sekitar 250 orang yang memiliki senjata bedil. Nah, kemudian 60 orang kavaleri yang juga berada di bawah kepemimpinan Van Benbos. Serta adanya 6 meriam api yang ada di sana. Nah, di dalam benteng ini kita bisa menemukan makam Ki Hajar Muhammad Nur Salim. Beliau adalah pejuang NKRI, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Nah, yang kala itu ditangkap dan dibawa ke benteng tanam tersebut ya. Nah, untuk kalian semua yang napak tilasnya ingin mengenal sebuah sejarah, maka sebaiknya menanjak anak yang juga berada di sekitaran kawasan tersebut ya, teman pro 2. Nah, benteng ini juga bahwasanya dikenakan tiket 5.000 untuk bisa mengenang sejarah gitu di sana. Serta mobil akan dikenakan biaya sekitar ya 3.000-an saja lah parkirnya. Yang penting aman gitu ya. Nah, juga di sini luasnya sekitar 15 hektar deh. Cukup lebar ya. Karena bangunan ini berbentuk 165 meter ya kali 80 meter wis ya. Lebar sekali, luas sekali. Nah, lokasinya sangat strategis bahkan ya, mudah untuk kalian semuanya ini mengenal banyak sejarah di sana. Disusul lagi ada Suwono Waterfall. Karena merupakan air terjun juga di sana ya. Ternyata di Ngawi banyak juga ya air terjunnya ya teman ya. Karena di sana mungkin ya, mungkin di Ngawi adalah daerah tinggi ya. Mungkin di sana banyak sekali nih tempat air terjun Ngawi. Nah, bahkan jam operasionalnya hanya sekitar 7 jaman lah ya setiap harinya. Dan kenakan tiketnya hanya Rp3.000. Lokasi air terjun ini di sebelah lereng gunung ya, sehingga menambah sejuk udara di sana. Jadi kalian ini bisa langsung menatap tingginya gunung yang berada di Ngawi sana ya, teman Pro 2. Dan lokasinya pun juga kurang lebih 7 km dari pasar Grambe. Nah, sambil lalu kalian itu bisa belanja-belanja di pasar sana gitu, di pasar tradisionalnya. Asik kan ya? Oke deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Kita masih jelajah Pro 2 ya, di tempat yang sama, yaitu di Kabupaten Ngawi ya teman Pro 2. Dan kalau tadi kita sudah dimanjakan di sebuah wisata Suwono Waterfall, kini kita beranjak di sentra industri gamelan. Nah, di sini sentra industri gamelan yang terletak di desa Kauman juga bisa menjadi tempat liburan kalian semua gitu bersama keluarga. Nah, di sini kalian itu bisa dimanjakan dengan pengrajin gamelan yang sedang membuat alat musik asli Indonesia. Nah, jadi alat ini ceritanya ya sudah dikenal sampai ke mancanegara, bahkan ada juga di universitas di Belanda yang mempelajari serta memainkan alat musik tersebut gitu. Nah, sentra kerajinan gamelan ini di Ngawi ya, produksinya sudah dikirim ke Kalimantan dan juga Bali. Jadi tidak ada salahnya jika kalian ini mampir. Nah, syukur-syukur kalian ini bisa membawa pulang gitu, bisa membelinya gitu, akan kerajinan sentra industri gamelan di sana gitu. Kemudian ada juga Taman Labirin Ngawi. Nah, terletak di komplek ke Benteng Van den Bos di Palen 2, Kecamatan Ngawi ya. Jam operasionalnya di sini jam 8 sampai 5 sore dan tiketnya pun juga Rp5.000. Nah, tempat yang seru ini juga merekomendasikan Taman Labirin yang juga sebenarnya masih masuk ke dalam area Benteng Van den Bos ya, yang sudah di sekitar luasannya. Nah, taman ini menjadi salah satu spot yang lagi hits karena memang banyak tempat wisata serupa, yakni berupa Taman Labirin yang memang lagi naik daun sekarang. Bisa dijadikan spot foto keren gitu bersama keluarga. Gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, kita akan singgah di pedesaan, masih di kawasan Ngawi ya, teman Pro 2, jelajah kita. Jadi desa wisata Brubuh. Nah, adalah sebuah taman kayangan. Wih. Harga tiketnya murah, Rp5.000 ya. Parkir motornya pun juga Rp2.000, mobil Rp5.000 itu. Nah, kita bisa memanjakan diri di sana ya, Taman Kayangan. Jadi, rekomendasi tempat wisata yang satu ini ya, desa wisata Brubuh yang juga menawarkan banyak wahana yang seru, menghibur. Objek di sana ini termasuk pada tahun 2019 lalu ya, di bulan Juni. Ini selalu baru ya setiap tahunnya, dan hal ini tentu saja tidak terlepas dari wahana seru yang ada di desa Brubuh, mulai dari river tubing di sungai, ATV, kemudian juga flying fox, kemudian hick swing, ada juga mini trail ya, dan banyak sekali di sana wahana-wahana yang bisa kita nikmatin ya, kita manfaatkan selama masa liburan kita. Nah, biaya yang kita keluarkan cukup beberapa wahana saja ini Rp20.000 saja gitu per tim. Nah, kemudian yang terakhir ini museum daerah KRT Jamin Widya Diningrat. Beralamat di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ya. Nah, jadi kata Bung Karno, jangan lupa sejarah. Nah, begitu kata Bung Karno ya. Jika kalian ini bisa menikmati suasana liburan di Ngawi, maka ajak keluarga kalian ini, terutama anak-anak yang suka ya dengan tempat-tempat wisata, maka di sana kalian akan sangat termanjakan gitu. Nah, siapa yang tidak kenal dengan tokoh nasional yang memiliki peran yang sangat penting ya untuk bangsa kita. Beliau adalah pemimpin dari Budi Utomo yang juga merupakan bapak pendiri bangsa Indonesia. Nah, beliau datang ke Ngawi pada 1935 dan memberi sebuah rumah, kemudian wafat pada tahun 1951. Nah, kita bisa mengenang sejarah di sana. Itu ya. Tepatnya adalah Museum HDR KRT Rajiman Widyo Diningrat gitu. Nah, nanti kita akan menjelajah beberapa kuliner-kuliner yang berada di Kabupaten Ngawi gitu. Makanya tuh kalian jangan kemana-mana ya. Selalu ikutin, bututin terus ya frekuensi kita, baik di RDI digital ataupun di FM gitu, di 94,6 MHz. Yang juga sekarang ditemani dengan lagu-lagunya dari Momonon nih, Ditinggal Teman gitu. Kenapa nih Ditinggal Teman nih ya? Nggak punya ongkos ya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 98,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dan lanjut di Jelajah Pro 2. Kita masih di Kabupaten Ngawi ya. Kalau ngomongin makanan aja, Dian pastinya pengen lapar terus gitu ya. Kalau tadi kita sudah menikmati suasana pemandangan, destinasi wisata di sana, oke, kita jalan-jalan cari isi perut dulu gitu ya.

0: Coba kita akan cicipin pecel letok ya, teman perdua. Ini sebuah kuliner sarapan pagi yang melegenda. Yang masih khas Kabupaten Ngawi. Jadi pecel letok ini merupakan ikon kuliner Ngawi yang wajib kalian coba ya ketika kalian singgah di kota tersebut. Nah, ini terdiri dari nasi dengan sayuran rebus, disiram sambal kacang khas ya, lalu diberi sambal tumpang dari tempe yang juga difermentasi. Dan kelezatan dari aromanya ini khas membuat pecel letok ini tidak hanya sekedar sarapan ya teman perdua, tapi juga bagian dari tradisi kuliner. Ciri khasnya pecel letok ini terletak pada penyajiannya yang menggunakan daun jati. Ya, bukan daun pisang atau daun kelor. Tapi daun jati ya. Nah, ini sangat memberikan aroma alami yang juga menambah cita rasa. Ditambah lagi kombinasi rasa gurih, pedas, dan sedikit asam lah dari sambal tumpang yang menjadi hidangan terasa unik dibandingkan pecel dari daerah lain gitu. Nah, pecel letok ini sering menjadi pilihan utama masyarakat karena di sini ada filosofi masyarakat Ngawi sederhana namun penuh cita rasa dan kehangatan. Itu ya, dinamakan pecel letok. Kemudian ada lagi tahu tepo, perpaduan gurih dan asam yang menggugah. Tahu ya bukan hanya sekedar menu lauk yang biasa, tapi kalau kita kombinasikan dengan baik, maka ini menghasilkan yang beraneka variasi gitu. Seperti tahu lepok, ini khas Ngawi yang juga memandu potongan tahu goreng, telur dadar, serta tepo. Nah, lontong segitiga ini juga menjadi menu pelengkapnya. Bahkan kuah yang terbuat dari campuran kecap, air asam Jawa, kemudian bumbu halus, rasa gurihnya ini sangat terasa dan manisnya khas juga. Meski sederhana, kuliner ini memiliki daya tarik sendiri gitu karena cita rasanya yang seimbang gitu. Banyak diburu oleh para wisatawan di sana. Nah, yang membuat tahu tepok ini menarik adalah bentuk tepok yang gimana ya? Tidak seperti lontong biasa gitu. Nah, biasanya tahu tepok ini disajikan pada sore hari. Nah, malam hari juga. Kalau di pagi hari kita bisa singgah di pecel gitu di sana ya. Kalau di sore harinya, di siang hari malamnya kita akan menemukan kuliner yang namanya tahu tepok gitu. Bahkan harganya murah nih, satu porsinya nih teman perdua ya. Kayaknya sampai 20.000 deh kayaknya. Oke. Kira-kira ada apa lagi nih? Ada banyak nih di sini kulinernya khas Ngawi gitu ya. Tapi lebih banyak lagi di playlist kita yang bisa kita dengerin gitu ya. Ada kere, ada kece juga, ada apa lagi ya, nanti ada Dikta ya. Dikta dengan satu singlenya menariknya Setia gitu. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga. Ada ketana bubuk Monosoko. Wih, namanya kayak ini ya. Kayak makanan Cino, Jepang. Tapi ini sebuah cemilan ya. Cemilan sederhana, mungkin ini bisa menjadi buah tangan kalian ya ketika mampir di Kota Ngawi gitu. Nah, ketana bubuk Monosoko ini adalah cemilan Ngawi yang kerap dinikmati di sore hari karena hidangan ini terbuat dari ketan yang dibungkus lalu ditaburi dengan bubuk kacang atau juga kelapa sangrai. Teksturnya ini lembut, kegurihan ya, dan mudah terpikat deh, ketagihan deh dengan cemilan yang satu ini. Karena ketan yang digunakan biasanya ini pulen dan juga wangi. Nah, memberikan sensasi kenyal dan juga khas di lidah. Nah, sementara bubuk kacang yang juga disangrai dengan sedikit gula ini menambah rasa manis alami tanpa berlebihan gitu. Karena di sini perpaduannya ini menghasilkan cita rasa sederhana ya, teman berdua. Nah, cocok sekali menjadi buah tangan, oleh-oleh gitu ketika kalian singgah di Kota Ngawi. Kemudian ada wedang cemui. Sebuah minuman hangat penyejuk malam karena di sana cuacanya cukup dingin ya, di ketinggian. Wedang cemui ini merupakan minuman tradisional ternyata. Bahkan rasa manis gurih dari santan ini berpadu dengan hangatnya jahe yang dimana menciptakan minuman pas dinikmati saat udara dingin. Apalagi ditambah dengan kombinasi roti dan kacang tanah di dalamnya. Ini mendapat tekstur unik yang juga membedakannya dari wedang-wedang lainnya. Nah, tak heran jika minuman ini menjadi favorit warga lokal ya untuk menemani waktu santai. Kemudian, wedang cumi ini banyak dijual di sekitar alun-alun. Nah, tepat ya. Tadi di alun-alun ini juga menjadi destinasi wisata gitu. Nah, di sana banyak tuh yang jual yang namanya wedang. Untuk bapak-bapaknya mungkin ya yang suka wedang. Kemudian anak-anaknya, anak mudanya yang lagi ngumpul-ngumpul gitu ya. Mungkin bisa cicipin yang namanya wedang cemui. Atau mungkin kalian bisa coba buat atau bikin di rumah gitu. Sesuai resep yang ada gitu ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih, jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
2: This is Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro2. Jalan-jalan yuk bareng Pro2.
1: Buah tangan, oleh-oleh yang mungkin bisa kita bawa kembali dari Kabupaten Ngawi, yaitu intip ketan, cemilan renyah khas pasar Ngawi. Dan intip ketan ini merupakan jajanan khas Ngawi yang banyak dijual di pasar tradisional, ya. Harganya murah, menjadikan intip ketan ini digemari banyak wisatawan. Dan tak hanya soal rasa gitu ya, cemilan ini juga menyimpan cerita tentang masyarakat Ngawi mengelola bahan sederhana menjadi produk lokal bernilai ekonomi tinggi. Yang terakhir, keripik tempe. Nah, ikon oleh-oleh khas Ngawi. Keripik tempe ini merupakan oleh-oleh wajib bagi siapapun yang berkunjung ke Ngawi. Ya, terbuat dari tempe kedelai yang diiris tipis, dibaluri dengan adonan tepung bumbu, lalu digoreng hingga renyah. Nah, cemilan ini sudah menjadi ikon kuliner daerah gitu. Rasanya yang gurih, teksturnya juga renyah gitu. Sangat menggugah selera. Nah, disitulah ya letak kenyamanan saat kita singgah di Kabupaten Ngawi gitu, dengan destinasi wisata, tempat bersejarahnya juga, dan beraneka kuliner, makanan-makanan ringan di sana gitu ya, dengan minuman khasnya juga. Nah, mudah-mudahan kalian ini bisa ada sempat waktu gitu ya, di kesempatan weekend bersama keluarga mungkin, jangan lupa juga buah tangannya, oleh-olehnya juga ketika sudah singgah di sana ya, untuk dibawa ke kota kalian masing-masing. Oke. Musik entrepreneur yang pastinya kita akan berilih bersama Pro2 Jakarta saat lagi ya di pukul 9. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dan nih.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu ketemu ya.
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik planner kan unik-unik ya.
0: Oke.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen, tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang, tanya kenapa dulu, dia boleh. Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
2: Buat-buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lalu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar-belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus, memang udah banyak.
0: Oh,
1: ya. Kelihatannya gitu ya kan?
2: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan.
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus
0: oh itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada
0: saat
2: itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Nah,
2: ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Iya, iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat hiknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Oh,
1: ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah
2: 2010.
1: Satu murid gua itu Gamaliel.
0: Oh, Gamaliel, GAC.
1: GAC. Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah mau ke sinem, animasi, DG gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya, Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya.
2: Aku mulai enggak masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk enggak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: masuk kelas
1: di kantin.
0: Di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua.
0: Oke.
1: Makanya
0: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas Dan. Ini di kelas pernah lihat enggak?
1: Oke, okay, gitu. Kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti ketemu.
0: Harusnya masih ketemu ya?
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi?
1: Sekarang udah enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oh. Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN.
1: Dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
2: Seangkatan, iya.
0: General Liao,
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, iya. Itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau nggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Iya kan, awal-awal sih
2: itu. Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Okay.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu?
2: Dulu. Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja.
2: Iya. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada
0: saat itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
2: Struggling banget iya karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Dan gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
0: Okay.
2: Itu. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: gitu.
0: Iya, karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi betul, ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Padahal semua.
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook, ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Dan lihat kayak ini konten bagus kok sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Okay. Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan ya, banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: raw
0: gitu.
2: Raw aja.
0: Oke, oke, oke.
2: Contohnya kayak kemarin yang live stream siapa Marathon. Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari human-nya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Kayak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya, iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya, iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Iya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita.
0: Ya. Oh, karena kita
2: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Oh, iya gitu. Iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke, oke, oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Oke.
1: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Oke.
1: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
0: Oke. Okay.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
0: Oke. Okay.
1: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan melodi.
0: Oh iya iya.
1: Kan kalau diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
0: Enggak.
1: Itu kan jadi nggak raw, jadi nggak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Oh. Ya kan?
1: Nah okay, sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
0: Right.
1: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata ya, tapi
1: kalau gue sama gua dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
0: Kacamata. Oke, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning gitu, nih. Kan?
0: Ternyata enggak
2: lu. Ternyata
0: enggak. Serius. Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
1: Ada.
0: Kan? Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Enggak. Oh, ini pakai teknologi tapi enggak dimelodain ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya bersih, biasa.
1: Biasa.
0: Oh.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
0: Gimmick. Oke, teman Pro 2, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Pro 2 buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Produa masih di Music Planner Teman Produa, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibesar wajar,
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis, ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Mario menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dia sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Dikasih janji itu ya.
1: Karena enggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget, sama ya lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain. Dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, iya om, jalan, ntar enggak, ntar kita cek, enggak

0: Ini hari satu hari ini dia nggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya nggak konsisten.
1: Nggak konsisten.
0: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
1: Oke. Okay.
0: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
1: asik,
0: iya Taylor Swift.
1: Iya.
0: Ya Spotify dan lain-lain nggak peduli sebenarnya.
1: Yang
0: tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya. Kata Dandi tadi, terkonversi semua
1: dari views dan pendengar.
0: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
1: Oh.
0: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sepi juga,
0: sepi
1: nih,
0: juga gitu. Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
1: Kayak bagus ya.
0: Iya, itu sih keren.
1: Oh iya iya, jadi bertahap memang.
0: Bertahap, ya? Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya, proses.
1: Kecuali dia punya kru yang banyak, gitu ya.
0: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu, bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya, barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
1: Iya, iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
0: iya,
1: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
0: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
1: Baru meletek,
0: tapi belum matang di pohon.
1: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya.
0: Iya.
1: Baru meletek.
0: Kebanyakan nih. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
1: Iya.
0: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu. Biasanya ya. Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan. Ya, dia enggak kerja sama kreatif seperti Dandi. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Blunder juga.
0: Yes. Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
0: Harus gitu ya.
1: Jangan
0: marah sama Tuhan kan.
1: Iya benar-benar.
0: Nanti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Banyak yang gitu, kok viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
1: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
1: Gak salah juga.
2: Cuman
1: ya?
2: Memang banyak orang yang
0: instan ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
1: Iya, yep, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
0: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Oke.
0: Minta tanda tangan
2: dulu.
1: Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke.
2: YouTuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
1: Okay.
2: Dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
1: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke.
2: And then dia digrepa sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
1: Oh,
2: semua
1: di banned akhirnya.
2: Di banned.
1: Oh, gila.
0: Waduh.
1: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
0: Kalau jelek nggak apa-apa maksudnya.
1: Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
1: Iya. Nggak boleh apa ya maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya
0: etiknya
1: nggak bagus lah ya.
0: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
1: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
1: Oke.
2: Cuma di Indonesia kan, wah nggak natural nih apa segala.
1: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
1: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuma kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
1: scripted jadinya, gitu ya. Iya.
0: Karena juga beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
1: Asik tuh, dunia kata, iya. Ini. Iya.
2: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
1: Ya
2: dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
0: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
1: Iya
2: kan?
1: Iya.
2: Teriak-teriak jadi kayak orang gila dong,
1: benar enggak? Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
1: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di scripted gitu ya.
2: Pasti.
1: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih enggak apa-apa enggak?
2: Iya, tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
1: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
1: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
0: oke.
2: Enggak masalah. Yeah.
0: Berarti yang teriak tadi itu karena dia enggak izin sama satpam.
1: Bisa jadi.
0: Enggak ditangkap kan gitu.
1: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau dilihatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Dan gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
1: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lu gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
1: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalnya, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
1: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
1: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget.
2: Betul.
1: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: IML gitu ya.
1: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw-raw-raw-nya itu ya.
2: Betul.
1: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
1: Iya, bener. Pasti gak jauh-jauh ya.
2: Gak jauh-jauh.
0: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
1: C, G, F.
0: Terus dia udah mulai, ini seorang misalnya aku ya, dari awal. Terus lama-lama, kasih minor 9 lah.
1: Asik.
0: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
1: Kasih fish.
0: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
1: Wih deh.
0: Udah ribet banget mainnya.
1: Iya, udah ribet banget.
0: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
1: Oh iya. Udah paling gampang ya.
0: Udah paling gampang.
1: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng-deng-deng-deng-deng gitu kali ya. Iya kan?
0: Betul.
1: Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
0: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
1: Betul.
0: Dan favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
1: Bener.
0: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
1: Enak banget juga.
0: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
1: Iya, bener.
0: Jadi tahu porsinya.
1: Betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
0: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
1: Oh iya, apaan nih gitu.
0: Lagunya pop.
1: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
0: Iya,
1: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
0: Betul.
1: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Lani Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm, oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yep.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya pun mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Dulu? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke oke oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Gua ingat dulu PPKN zaman
2: dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Zaman
0: iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya, gua merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih ini ngomongin, tadi dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Okay. Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Eh, gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya, gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh, oke. Okay,
1: dan waktu
0: pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, okay, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya, iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh, iya.
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Kalau gue hipno, 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP.
2: Sindrom itu, sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu. Nah,
1: banyaklah kasusnya ya, kita nggak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-mm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-mm. Kalau Pancasila yang nggak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada Pro 4 kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya. Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
2: Geblon. 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana, tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharap yang baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Enggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu. Tetap dapat satu kelurahan. Bahan itu. Nah,
1: itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde Baru dong.
0: Orde baru. Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi 90-an. Jadi itu juga itu apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman gitu. Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma bisa gitu ya.
0: Tuh, dia dong yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, kan? itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Jadi
1: sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar.
2: seru, seru.
0: Oke, oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman bro dua. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrol, ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman bro dua bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik ya, buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri. Amin, gitu. Oke, okay, kalau gitu kita harus cabut dulu teman bro dua. Gue Elan Dikresan dari cabut.
1: Rioji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Dan aja. Dan aja. Kita cabut dulu teman bro dua, and bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat siang Tumpro 2 bareng Meli ya di Santai Siang, dan waktunya kamu request lagu di Prodo Hitlist. Oke, tadi udah diputer ya lagunya Angie nih, dari requestan dari WhatsApp nih dari teman Pro 2 Kak Zulia ya. Request lagu Remuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyanyinya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Dan plus ngasih quotes nih hari ini ya. Kehidupan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Sampai dua kali nih ada quotesnya. Masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan gak bisa berubah. Belajarlah dari masa lalu tersebut. Oke, thank you Kak Zulia udah request lagu sekalian, ngasih quotes ya. Dan salam-salam buat teman yang lain nomor 2. Dan ini juga ada yang request ya, seperti biasa ini kayaknya paling sering di request ya di Pro 2. Ada Haha ya, Sabrina Leonor, ini requestan dari Kak Selin. Oke, habis ini Meli puter ya buat kamu Pro 2 yang mau request lagu, boleh ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676. Atau mungkin kamu lagi lihat Meli di live TikTok-nya Pro 2 Sumenep juga bisa Pro 2, langsung aja tulis di kolom komentar. Ada Putra Tunggal, salam dari Pulau Kangean Kak. Oke, Kak Putra Tunggal, kalau mau request lagu boleh langsung aja ditulis ya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

lagu Cegil ya dari Nabila Takia, itu special request dari Kak Aku PNRM di TikTok ya. Thank you Kak udah dibuterin lagu Nabila, semangat dan sehat selalu untuk kakaknya ya.

kali di tahun 2018 nomor 2. Dan kini lagu itu diangkat kembali dalam bentuk video musik yang berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seorang ketika memasuki fase hidup yang baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Brooklyn FM.
1: Oke, tim Pro 2, musisi muda Indonesia Samuel Cipta kembali merilis single terbaru yang judulnya itu Jagat Rasa pada 22 Mei tim Pro 2 di bawah naungan Hits Records. Dan lagu ini mengangkat tema cinta sebagai perasaan terbesar dalam kehidupan manusia. Jadi melalui liriknya ya, Samuel itu menggambarkan kalau pada akhirnya setiap perjalanan itu tuh akan kembali pada cinta. Dalam proses produksinya, Samuel itu bekerja sama dengan Krisna Trias dan menghadirkan perpaduan musik pop, folk, sama jazz yang lembut. Selain versi audio, lagu ini juga dilengkapi lirik video berlatar kota Jogja yang memperkuat suasana romantis dalam lagu. Dan melalui Jagat Rasa ini, Samuel berharap pendengar tuh dapat merasakan keindahan dan makna cinta dalam kehidupan sehari-hari. Lagu ini kini udah tersedia ya di berbagai platform Tempro 2 dan kamu bisa menikmati lagu itu Tempro 2. Tadi diputer lagunya Nadif Basalamah ya kan? Kota indah. Kota ini tak sama tanpamu itu dari Putra Tunggal yang request di TikTok nomor 2. Dan Meli mau baca di Instagram nih. Sampai lupa ya. Dari Kak Mila Anggara Putri M ya. Request Takkan Terlang Roni Parolian featuring Vanessa Z, terus ada yang request di lagu yang sama juga ya. PTR Nabita sama Kak Sherly Regina juga, Kak Adita juga request lagu Waktu Potong Padi, terus Kak Zania underscore Cegil, Cegil tadi udah ya, terus ada Kak Zara Rizekia 344 merindu lagi Mesahira Kak, terus ada Kak TT underscore MAHR Cegil, udah ya kalau Cegil ya, terus ada juga We Are One FM, semoga Meli gak salah baca ya. Request lagu tak akan terulang. Terus Kak Carol Naps Cegil, udah ya. Terus ada Kak Gebi Gartiana, request lagu Di Ujung Minggu Mensahira Kak. Sama Kak Nabila Neskor Absar ini juga request lagu yang sama. Nanti kalau lagunya ada, Meli taruh di playlist Umro 2. Oke, ini lagunya Salma Salsabil, Hacu. Tadi ada yang request ini, Kak Sitesa Reza. Oke, Meli puter ya.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: SWAT UP, we're making your music hits.
1: Oke, Tempro 2, Dua Folk Pop Indonesia, Ruang Senja kembali merilis single terbaru yang judulnya itu Penahan Luka Terkuat di tanggal 29 Mei ya. Dan lagu ini diciptakan sama Fajar Taufik Hidayat dan menjadi bentuk penghormatan bagi para perempuan, terutama untuk ibu yang selalu jadi sumber kekuatan dalam keluarga. Melalui lirik yang emosional, lagu ini menggambarkan pengorbanan seorang ibu yang rela menahan kesedihan dan perjuangan demi kebahagiaan anak-anaknya. Ya, semua ibu kayaknya begitulah ya. Karya ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Fajar yang kehilangan sang ibu. Secara musik, Ruang Senja tetap mengusung gaya folk pop dengan sentuhan unsur etnik yang menjadi ciri khas mereka. Perpaduan musik akustik dan lirik puitis membuat lagu ini terasa hangat dan dekat dengan pendengar. Selain aktif meliris karyanya ya, Ruang Senja itu juga terus memperluas jangkauan penggemarnya melalui live streaming, media sosial, dan berbagai penampilan musik. Mereka berkomitmen menghadirkan lagu baru secara rutin setiap 6 minggu sekali.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sumedap, Radio Hits Maker.
1: 9,6 RRI Prodo FM Sumedap, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tom Pro 2 masih di Prodo Hitlist ya bareng Melly, dan waktunya kamu request lagu pop manca. Tom Pro 2 tadi udah diputer lagunya On My Way ya dari Alan Walker sama featuring Sabrina Carpenter dan Faruko. Tom Pro 2 tadi ini special request dari Kak Aditya Indonesia yang udah request di live TikToknya Pro 2 Sumedap. Katanya dia keinget momen mabar PUBG. Kayaknya suka ya main PUBG ini Kak Aditya. Oke, Kak Aditya udah diputer ya lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang mau request lagu boleh, teman Pro 2 request di sosial media kita ya, di WhatsApp, di Instagram, di live TikTok, di live chatnya Radio Digital juga boleh teman Pro 2. Dan Mel ada kabar baru nih ya, enggak baru juga sih. Ada yang baru teman Pro 2, yang baru itu lagunya, tapi masih belum dirilis. Jadi girl group Korea Selatan Baby Monster ini akan merilis single terbaru yang judulnya tuh Sugar Honey Ice Tea di tanggal 8 Juni nanti. Udah dari 2 hari lagi Tom Pro 2, dan lagu ini dirilis secara terpisah dari mini album ketiga mereka Charm. Dan awalnya tuh lagu ini disiapkan sebagai lagu utama album itu Tom Pro 2. Tapi produser eksekutif yang Hyun Suk memutuskan untuk merilisnya sebagai single tersendiri. Soalnya dinilai punya nilai yang istimewa. Nah, melalui teaser yang dibagikan oleh YG Entertainment, Baby Monster ini tampil dengan konsep yang nuansanya itu merah muda yang ceria, elegan, dan tetap nampilin karakter girl crush mereka Tom Pro 2. Dan lagu ini membawa pesan sindiran yang disampaikan dengan gaya manis tapi tegas tentang menghadapi komentar negatif dengan sikap percaya diri. Dan Baby Monster ini merupakan grup bentukan YG Entertainment yang beranggotakan 7 personil dari Korea Selatan, Jepang, dan Thailand. Tapi untuk sementara aktivitas grup dijalankan oleh 6 anggota. Soalnya Rami sedang fokus menjalani pemulihan kondisi kesehatannya Tom Pro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, Tempro 2, setelah tadi ada Baby Monster yang akan merilis single terbarunya yang judulnya Sugar Honey Iced Tea dan dirilis secara terpisah dari mini album ketiga mereka, Chum. Dan ini ada dari Taylor Swift, Tempro 2, merilis single terbaru yang judulnya itu I Knew It dan I Knew You ya. Yang menjadi lagu tema untuk film animasi apa yo yang lagi hangat dibicarain nih, Toy Story 5, Tempro 2. Dan lagu ini yang dikerjakan sama produser Jack Antonoff dan grup Bleachers, dan Taylor ini mengaku proyek ini sangat spesial soalnya dia merupakan penggemar Toy Story sejak kecil, dan inspirasi lagu ini datang dari kisah karakter Jessie yang kembali bertemu dengan pemilik lamanya dalam film itu, Tempro 2. Dan sutradara Toy Story 5 Andrew Tension yang memuji lagu Taylor ini karena dinilai mampu menggambarkan emosi dan semangat film dengan baik. Taylor juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tim film dan komposer Randy Newman yang udah lama menjadi bagian penting dari dunia Toy Story. Jadi nanti Toy Story itu sedikit yang Meli tahu tuh bakal menghadirkan karakter baru, Tempro 2. Lily Pet ya kalau nggak salah, nanti bakal ada konfliknya tuh sama Lily Pet itu, Tempro 2. Semacam tablet lah, kayak tablet tablet zaman sekarang gitu ya. Seperti apa nanti ya, kamu kalau penasaran nanti nonton aja Tempro 2 di bioskop untuk Toy Story 5 itu.

Teman Pro 2, azan zuhur dikumandangkan di jam 11.26 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan. Diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini. Ya udah, percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah. Walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Roto Hits List.
1: Oke, nomor 2, penyanyi asal Amerika Serikat Love memutuskan untuk rehat sejenak dari industri musik untuk fokus pada pemulihan kesehatan mentalnya, nomor 2. Dan Love ini yang bernama asli Arif Lev mengaku sedang menghadapi masa sulit dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Dan akibat keputusan ini, nomor 2, Love itu juga mengundurkan diri dari rangkaian tour It's Always Summer Somewhere dan menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar serta rekan tournya, Khalid. Ya, semoga lekas membaik lah ya, nomor 2. Dan selama ini Love ini dikenal terbuka dalam membahas isu kesehatan mental melalui lagu-lagunya ya maupun pernyataannya. Dia berharap keputusan untuk beristirahat dapat mendorong orang lain yang mengalami tekanan supaya agar tidak ragu mencari bantuan dan jangan memaksakan diri, nomor 2. Dan dukungan ini datang dari Khalid yang memuji keberanian Love dalam prioritaskan kesehatan dirinya dan berharap sang penyanyi dapat segera pulih serta kembali berkarya di masa depan. Oke, itu dia nomor 2 buat kamu yang masih mau request lagu, bisa nih nomor 2 ya di menit-menit terakhir, dan pastikan kamu stay tune in terus ya, karena kita bentar lagi bakal masuk ke program Muda Ngide. Muda kreatif ya, nomor 2.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, tim Pro 2 di Muda Kreatif bersama Meli ya. Dan ini segmen tentang UMKM tim Pro 2. Hari ini kita bakal bahas ya, kenapa sih UMKM tuh perlu menggunakan kemasan ramah lingkungan. Kenapa mesti beralih ya tim Pro 2? Dan kemasan ramah lingkungan kini semakin diminati sama konsumen tim Pro 2, terutama mereka yang punya kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Nah, bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, beralih ke kemasan ramah lingkungan itu bukan sekedar ngikut tren aja nih, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan citra usaha, menarik segmen pasar baru, menyesuaikan diri dengan regulasi dan preferensi konsumen saat ini. Dan penggunaan kemasan ramah lingkungan itu mencerminkan komitmen sebuah bisnis terhadap tanggung jawab lingkungan. Nah, sebelum aku bahas lebih jauh untuk manfaatnya, ya penting untuk UMKM untuk memahami terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan kemasan ramah lingkungan. Dan kenapa sih konsep seperti ini tuh jadi tren dalam dunia bisnis saat ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Yap, Tumro 2. Kemasan ramah lingkungan itu adalah jenis kemasan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, jadi biasanya untuk ramah lingkungan tuh bisa digunakan berkali-kali, Tumro 2. Kayak kamu kalau misal bawa kotak bekal, terus bawa tumbler gitu ya. Dan berbeda dengan kemasan konvensional nomor 2 yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Kemasan ramah lingkungan umumnya terbuat dari bahan yang dapat terurai secara alami, biodegradable, terus digunakan kembali, reusable atau didaur ulang, recyclable ya. Kayak kalau misal bisa terurai dengan alami, ya kayak daun pisang nomor 2 mungkin yang sering dilihat ya, kalau kemasan-kemasan bungkus-bungkus makanan ya, yang kita temui ya daun pisang yang bisa terurai secara alami. Tapi kalau mau apa ya, menjaga lingkungan tuh bisa sih dari diri kita sendiri. Misal kayak bawa kotak bekal sendiri itu kan bisa dipakai berkali-kali ya. Jadi setidaknya mengurangi gitulah ya, Tempro 2. Dan contoh lain ya, kemasan ramah lingkungan kayak kemasan berbahan karton bahan berbasis tumbuhan serta kertas dan plastik daur ulang nomor 2. Beberapa jenis kemasan yang dapat digunakan pelaku usaha itu kayak kantong kertas, kotak karton. Sebenarnya ini udah banyak ya kita lihat kalau yang kantong kertas sama kotak karton ini, dan kemasan yang berbahan pati atau stretch based packaging, pembungkus dari daun pisang atau daun jati ya, serta bioplastik yang berbahan PLA, polylactic acid, Tempro 2. Jadi kenapa sih UMKM tuh perlu mempertimbangkan peralih ke kemasan ramah lingkungan? Ya, Tempro 2, tingkat konsumsi masyarakat yang terus meningkat tuh menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan nih. Dan tingginya aktivitas produksi dan konsumsi menghasilkan volume sampah yang semakin besar setiap tahunnya. Dan penggunaan kemasan ramah lingkungan jadi salah satu langkah nyata untuk mengurangi dampak dari peningkatan jumlah sampah itu, Tempro 2. Semakin banyak bisnis ya, termasuk UMKM yang beralih ke kemasan ramah lingkungan, maka semakin besar juga kontribusi yang diberikan dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam dalam jangka panjang, Tempro 2. Jadi apa ya, banyak sektor industri udah berhasil menerapkan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah industri makanan dan minuman. Banyak perusahaan makanan cepat saji dan restoran tuh mulai menggunakan kemasan yang mudah terurai seperti bahan kertas ya, daur ulang, sekaligus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya. Selain membantu mengurangi limbah plastik, kemasan berkelanjutan juga punya memberikan nilai tambah nih bagi konsumen yang peduli dengan terhadap lingkungan. Ternyata ada loh Tempro 2 yang udah sadar itu. Beberapa hari lalu Meli kayak menemukan, aku mau beli kertas belanja yang dari apa ya, ya pokoknya bukan plastik sekali pakai gitu. Jadi dia kayak mau beralih ke tas-tas belanja yang bisa dipakai berkali-kali gitu, Tempro 2. Dan gak hanya sektor makanan dan minuman sih, industri kosmetik, fashion, sampai elektronik juga mulai mengadopsi konsep kemasan ramah lingkungan dan dalam produk mereka, Tempro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: baby I'm a problem.
1: Ini Motif Muda Kreatif.
2: Oke, Tempura 2, meskipun banyak manfaatnya ya, ada tantangannya nih Tempura 2 dalam penerapan kemasan ramah lingkungan. Jadi, bagi UMKM tentunya ya, salah satu kendala utamanya adalah biaya produksi yang lebih tinggi. Beberapa jenis kemasan lingkungan seperti bahan monolayer atau biodegradable masih punya harga yang lebih mahal dibandingkan kemasan plastik konvensional. Selain itu ada keterbatasan kesediaan bahan baku dan fasilitas produksi juga menjadi tantangan Tempura 2. Ya, untuk memenuhi regulasi pemerintah terkait pengurangan sampah oleh produsen, sepertinya pembatasan berat kemasan atau penggunaan cetakan timbul atau emboss ya pada botol plastik dan kaca, UMKM itu perlu menyesuaikan proses produksinya. Penyesuaian ini tentu memerlukan investasi tambahan, di sisi lain daya beli konsumen juga jadi pertimbangan nih. Enggak semua konsumen siap menerima kenaikan harga produk yang mungkin terjadi akibat penggunaan kemasan ramah lingkungan. Karena itu UMKM itu perlu menemukan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan bisnis Tempura 2. Ada tips untuk memilih kemasan ramah lingkungan untuk UMKM Tempura 2 biar efektif ya, kita butuh strategi ya yang efektif dan efisien. Yang beberapa yang perlu diperhatikan itu antara lain kayak pilih kemasan yang sesuai dengan produk, pastikan kemasannya tuh mampu melindungi produk dan menjaga kualitasnya, terutama untuk produk makanan dan minuman. Kemudian Tempura 2 ya, pertimbangkan biaya dan efisiensi ya. Jadi beberapa jenis kemasan ramah lingkungan tuh punya harga yang lebih terjangkau atau membutuhkan proses khusus ya, sesuaikan dengan margin keuntungan produk, terus manfaat jangka panjang yang diperoleh seperti pengurangan limbah Tempura 2. Oke, bentar lagi Meli bakal lanjut ya bahas tentang tips memilih kemasan ramah lingkungan untuk UMKM. Pastikan kamu stay tune.

Yap, Tom Pro 2 masih lanjut ya untuk tips memilih kemasan ramah lingkungan untuk UMKM. Yang ketiga adalah kemasan yang tetap mendukung branding. Jadi pilih kemasan yang memungkinkan untuk bisa lah untuk ditempel logo atau label ya Tom Pro 2. Jadi tetap dapat menjadi media promosi produk. Dan komunikasikan kepada pelanggan Tom Pro 2. Cantumkan informasi kayak ramah lingkungan atau eco-friendly pada kemasan ya, agar konsumen itu mengetahui komitmen bisnis terhadap lingkungan dan meningkatkan kepercayaan mereka. Ya, dengan langkah-langkah itu Tom Pro 2 UMKM dapat mulai menerapkan kemasan ramah lingkungan secara efektif, menjaga kualitas produk, mematuhi regulasi, dan memperkuat citra usaha. Ya, kalau Meli sih belum nemu ide ya untuk kemasan apa gitu, kecuali yang kertas gitu, Tom Pro 2 sama daun pisang yang Meli sering temuin sih, yang masih berbahan kertas sama dan pisang tuh masih banyak lah ya. Jadi menggunakan kemasan ramah lingkungan tuh merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar. Selain membantu menjaga kelestarian lingkungan, pilihan kemasan yang tepat juga dapat meningkatkan citra usaha, menarik lebih banyak konsumen, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ya, semoga mungkin kamu yang punya bisnis ya UMKM bisa terinspirasi untuk kayak mengganti packaging kamu dengan bahan yang ramah lingkungan Tom Pro 2.

94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tempro 2 masih di santai siang bareng Meli ya. Dan di jam 1 kita update informasi olahraga buat kamu Tempro 2. Dan di informasi pertama ada Donny Tri diturunkan sama John Herman menggantikan Justin Hubner di awal babak kedua saat menghadapi Oman di Stadion Gelora Bung Karno nomor 2. Dan Kevin Dix bermain turun ke lini belakang menggantikan posisi yang ditinggal Hubner. Tempo pertandingan kembali tinggi, soalnya Oman ini juga bermain terbuka di babak kedua ini, tempo 2. Dan Beckham ditarik keluar, digantikan Verdong pada menit ke-52 untuk menjaga ritme permainan menyerang. Dan Doni mendapat peluang pertamanya di menit ke-53 yang masih bisa dimentahkan oleh penjaga gawang Oman Rawahi. Akhirnya Ragnar Oratmangon ya mampu memperbesar keunggulan Indonesia di menit ke-56 memanfaatkan cutback Ivar Jenner yang merubah skor menjadi 3-0. Indonesia enggak menurunkan tekanannya setelah unggul 3-0. Build up serangan Indonesia sangat rapi meskipun mendapatkan pressing dari pemain Oman. Nathan digantikan Yakob Sayuri di menit ke-63. Dan kemudian bertukar posisi dengan Doni di sektor kanan nomor 2. Masuki ke menit 65, tempo permainan sedikit menurun. Indonesia sedikit mendelay permainan agar pemain Oman ini keluar dari daerahnya. Oleh Romani juga aktif membantu pertahanan dan merebut bola dari pemain Oman. Ya, 3 menit tambahan waktu diberikan sama wasit di akhir babak kedua. Emil melakukan penyelamatan penting di akhir babak kedua yang berhasil membuat clean sheet dan mengantarkan Indonesia unggul 3-0.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, itu pro 2, caretaker Madura United, Basuki, Rahmat Basuki ya, bertekad meningkatkan kapasitas kepelatihannya dengan mengikuti kursus lisensi pro yang akan dikelar di Indonesia dalam waktu dekat, itu pro 2. Langkah ini menjadi bagian dari upayanya untuk mempersiapkan diri menuju level yang lebih tinggi dalam karir kepelatihan. Dan beliau juga mengungkapkan selama ini dirinya tuh lebih banyak berkecimpung di level pembinaan usia muda sebelum mendapat kepercayaan menangani tim senior Madura United. Menurutnya pengalaman bekerja di akademi punya ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan sebagai pelatih. Meski punya keinginan untuk suatu saat ya menjadi pelatih kepala secara penuh, Rahmat ini menilai dirinya masih perlu terus belajar dan memantaskan diri. Karena itu, mengikuti kursus lisensi pro menjadi salah satu target penting yang ingin segera dia wujudkan. Berikut umroh kata beliau.
2: Baru setelah 4 tahun ini saya bekerja di tim senior, yang jelas untuk bisa naik ke level sebagai pelatih kepala ada sih keinginan itu. Cuma saya harus lebih berani memantaskan diri aja. Dan insya Allah, saya sudah mulai mengikuti kursus pro license di Indonesia. Ya mudah-mudahan sembuhannya, mudah-mudahan saya berhasil bisa mendapatkan license itu dan mengembangkan amanah sebagai pelatih yang bisa untuk membawa Madura United berprestasi.
1: Amin. Dan beliau berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari kursus itu dapat menjadi bekal untuk memberi kontribusi lebih besar bagi Madura United pada masa mendatang, nomor 2. Dan dia bertekad mengemban amanah sebagai pelatih dengan sebaik-baiknya demi membantu tim meraih prestasi yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda lebih

0: Dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Klub Atletik EKA Alton Pamekasan kembali mempersiapkan deretan atlet terbaiknya untuk berlaga dalam kejuaraan Atletik Open yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Gresik di akhir Juni 2026 Tomoro 2. Sebelumnya, klub EKA Alton Pamekasan berhasil meraih 6 medali dalam kejuaraan Atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026. Pelatih klub EKA Alton Pamekasan Mohreksi Riawan menjelaskan kalau pada kompetisi tingkat regional itu pihaknya akan mendaftarkan 4 orang atlet potensial. Para atlet tersebut diproyeksikan untuk turun bertanding pada nomor estafet serta nomor perorangan dan targetnya mereka bisa memberikan yang terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju Poprov Jatim 2027 mendatang. Berikut kalau kata Moreksi Riawan Tomoro 2.
2: Tidak. Memang yang atlet itu saja terus. Kita kan tetap on targetnya di Porprov 2027. Tetap on targetnya ke sana. Oh bukan, ini kejurnasnya itu masih Agustus, Mbak. Satu nomor tim estafet, tapi nanti bisa cabang juga di nomor perorangannya. Yang 400 ke 400, 200, 100 gitu, Mbak. Oke, ya benar-benar, Mbak.
1: Oke, ajang uji coba di Gresik ini dinilai Reaksi menjadi momentum krusial bagi klub untuk mengukur grafik perkembangan fisik dan catatan waktu para atlet Tomoro 2. Dan setelah menjalani program pemusatan latihan rutin itu dan melalui atmosfer kompetisi yang kompetitif, evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan teknis dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu, pihaknya juga terus mematangkan teknik dan menjaga kebugaran anak-anak agar mampu tampil maksimal di lintasan nanti.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Ya, Tempro 2, ini ada ya, kabar dari Uniba nih. Universitas Bahauddin Mudari Madura bersiap menyelenggarakan turnamen bulu tangkis antar fakultas yang berjudul Badminton Cup 2026 pada 11-13 Juni, Tempro 2. Dan kompetisi perdana ini dirancang khusus sebagai sarana mempererat hubungan dan interaksi sosial antara masyarakat dengan dosen di luar ruang kuliah. Dan Ketua Pelaksana Badminton Cup 2026 ini Ahmad Supriyadi menjelaskan kalau seluruh persiapan administratif kampus maupun perizinan penggunaan gedung olahraga udah rampung diselesaikan. Saat ini panitia fokus mengoptimalkan promosi menjelang penutupan pendaftaran untuk memenuhi target 32 tim peserta dan dari berbagai fakultas. Untuk menambah daya tarik turnamen ini, Supriyadi itu akan menghadirkan laga persahabatan eksklusif antara mahasiswa dan dosen pada babak semifinal, serta perebutan kategori best supporter demi menghidupkan atmosfer solidaritas antar fakultas Tempro 2. Dan langkah memfokuskan satu kegiatan khusus pada cabang olahraga bulu tangkis ini merupakan sejarah baru bagi Uniba Madura dalam memfasilitasi pengembangan bakat mahasiswa secara maksimal. Melalui pendekatan yang lebih santai dan kekeluargaan, iklim akademik yang positif diharapkan dapat terbangun dengan baik, Tempro 2. Oke, itu dia update olahraga di hari ini, Tempro 2. Pastikan kamu pantengin terus ya, Pro 2 RRI, Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tempro 2 balik lagi ke segmen yang didanti-dantikan sama kamu, Indonesia Top 20. Ini hasil requestan dari kamu ya, Tempro 2. Jadi makanya kalau kamu pengen penyanyi favorit kamu atau lagu kesukaan kamu itu masuk ke Indonesia Top 20, kamu harus sering-sering request di Pro 2 Hitlist Tempro 2. Oke, kita langsung gas aja di posisi ke-20.
1: 20.

Ya, tuh berdua di posisi ke-20 ada Gloria Jessica featuring Adi Govinda dengan lagunya Terbelah Jadi Dua. Ayo lagi kamu dengerin ini tuh berdua. Dan selanjutnya di posisi ke-19 ada Sheila on 7 dengan judul lagunya Sederhana tuh berdua. Oke, ini dia. 19

Oke, Tempro 2 di posisi ke-18 ada Mahalini dengan lagunya Bermimpi, Tempro 2. Dan di posisi ke-17 ada Bernadia nih yang bentar lagi bakal rilis album studio keduanya ya. Semoga hanya di mimpi yang siap dirilis di tanggal 24 Juni nanti, Tempro 2. Dan album tersebut dibuka dengan lagu Kita Buat Menyenangkan yang membuat nuansa yang ceria. Nah, Kita Buat Menyenangkan ini masuk ke posisi 17 Tempro 2 untuk Indonesia Top 20 di hari ini. 17.

Oke, itu Pro 2 di posisi ke-16 ada EA dari dia atau Pro 2 udah 21 minggu nih di chart kita atau Pro 2. Dan ya udah lama ya. Selanjutnya ada di posisi ke-15 ada Raim Laude. Ini agaknya kalau Meli lihat di Instagramnya lagi ada di Jakarta atau Pro 2. Dan siapa nih yang udah ketemu di Indofest ya. Dan dia tuh sempat mengunjungi Taman Suropati di Jakarta atau Pro 2. Dan yap, di posisi ke-15 ada Raim Laude dengan lagunya Iqra.

0: Oke, nomor 2 di posisi ke-14 ada Mahalini dengan lagunya Kemarilah Tenang. Udah 25 minggu di chart kita, nomor 2. Selanjutnya di posisi ke-13 ada Nadih Basalamah dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: 13 13.

Oke, tim Pro 2 di posisi ke-12. Yang lagi kamu dengerin ini dari Farel Hilal keliling tim Pro 2. Udah 5 minggu di chart kita tim Pro 2. Dan selanjutnya ada yang di posisi ke-11 ya. Ada yang baru aja dikasih bunga nih ya di story Instagramnya. Ada Liodra tim Pro 2 dengan lagunya Teganya Kau. Dan udah 14 minggu ya di chart kita tim Pro 2. 11.

Oke, okay, nomor 2 di posisi ke-10 ada dia featuring Indah Kus ya, dengan lagunya Malu Malu nomor 2. Dan udah masuk ke 10 besar ya ternyata ya. Dan di posisi ke-9 ada Tohpati featuring Fabio Asar dengan lagunya Cinta Kita. 9.

Yap, nomor 2 di posisi ke-8 ada Ivan Seventeen ya, dengan lagunya Jangan Paksa Rindu, nomor 2. Udah 18 minggu di chart kita. Dan selanjutnya di posisi ke-7 ada Sal Priadi, nomor 2, di mana dia tuh juga kemarin udah tayang enggak sih? Udah tayang kan yang judul filmnya itu Monster Pabrik Rambut, nomor 2. Jadi dia tuh juga main di situ, nomor 2. Udah tayang deh, nomor 2, Monster Pabrik Rambut. Selain jadi pemain, dia juga ngisi original soundtrack yang di film itu ya, nomor 2, yang judulnya itu Kepala Pundak Kerja Lagi. Nah, tapi bukan itu yang masuk ke chart nomor 2. Yang masuk ke chart di posisi ke-7 adalah Sal Priadi dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Ya, selanjutnya di posisi keenam ada Sabrina Leono Topra 2 yang lagi kamu dengerin dengan lagunya Haha. Dan dia tuh udah 14 minggu ya di chart kita Topra 2. Kemudian di posisi kelima ada Inau featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret.
1: 5 5 5 5 5 5

0: Hayat nomor 2 di posisi keempat ada Toh Pati featuring Nadif Basalamah dengan lagunya Semusim. Kemudian kita masuk ke tiga besar nih nomor 2. Di posisi ketiga ada Ghea Indrawari dengan lagunya Seribu Kali.
1: 3-3-3.

0: ya, pasti kamu penasaran siapa juara satunya di Indonesia Top 20 minggu ini, tunggu 2. Tapi sebelum itu Meli ya, bacain rekap Indonesia Top 20 di hari ini ya, tempro 2. Di posisi ke-20 ada Gloria Jessica featuring Adi Govinda dengan lagunya Terbelah Jadi Dua. Di posisi ke-19 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi ke-18 ada Mahalini Bermimpi. Di posisi ke-17 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-16 ada Dia E.A. Di posisi ke-15 ada Raim Laude dengan lagunya Iqra. Di posisi ke-14 ada Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi ke-13 Nadiva Salamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 12 Farel Hilal dengan lagunya Keliling. 11 Liodra, Teganya Kau. 10 Dia featuring Indah Kus, Malu Malu. Di posisi ke-9 ada Tohpati featuring Fabio Asar dengan lagunya Cinta Kita. 8 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 7 Salpriadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. 6 Sabrina Lenora dengan lagunya Haha. 5 Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 4 Tohpati featuring Nadiba Salamah, Semusim. Di posisi ke-3 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Dan di posisi ke-2 yang lagi kamu dengerin, nomor 2 ada Nucha, Masa Ini Menanti dan Masa Indah Lainnya. Nah, siapa nih di juara satu kita? Tentunya ada NPD, Sempurnanya Aku.
1: Inilah Jawara Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ya tuh Pro 2, sebelum Melly pamit dari Indonesia Top 20, Melly mau ngucapin terima kasih untuk para label, ada NPD Emergency, Hits Records, Gia Indrawari, Record Evermore Indonesia, Firefile Records, Universal Music Indonesia, Orang Pertunjukan, RVM, Anti NRML, Farel Hilal, After School, Halimia, Juni Records, Sela On Seven, My Music Records. Dan terima kasih juga untuk Musik Director Pro 2 Sumenep yang udah nyusun Indonesia Top 20 di minggu ini, Tempro 2. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan.

0: 3, 2, 1.
1: Radio Top 20 Countdown. Number 20.

Dan di urutan nomor 14 di top 20 Gondon ada ini ya, Blackpink yang dengan judul lagunya Go. 14.

Dan di urutan ke-13 ada ini ya, Ted McRae nih yang judul lagunya Nobody Girls. It's 13.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Number 8.

0: 9,6 Bro FM, semuanya teman terbaik kamu. Nah, di untuk apa ya? Hari Sabtu sekarang di Top 20 Countdown ini di 3 di tanggal lagu yang terakhir ini di nomor 3 ada ini ya, Ray dengan judul lagunya Where Is My Husband dan Olivia Dean dan yang lagu judul lagunya itu So Easy. Nah, ini nih di urutan yang pertama tetap dimenangkan oleh Olivia Dean ya untuk Top 20 Countdown sore hari ini, edisi hari Sabtu di Pro 2 Sumeneb gitu. Jadi dimenangkan oleh Olivia Dean ya dengan judul lagunya yang ini nih, Man I Need gitu. Oke. Nah, oke, di urutan ketiga aja dulu nih ya. Ada Ray yang judul lagunya Where Is My Husband.
1: It's 3

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

9,6 Pro FM, sunup teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di sore ceria bareng aku Ijal Kani ya teman Brodo, dan nanti kita ngobrolin seputaran resensi buku Aroma Karsa. Nah, siapa nih yang suka dengan ini nih, atau sangat suka dengan buku novel yang cerita petualangan? Nah, mungkin ini adalah salah satu rekomendasi buku yang bisa kamu baca saat mengisi waktu santai kamu. Nah, novel ini juga sangat menarik dong pastinya, dan membuat kamu penasaran. Nah, nanti kita kupas tuntas mengenai ini ya, sinopsis singkat novel Aroma Karsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Esensi Buku Produa Sumenep. Your Audio Highlight Book. Penciuman adalah jendela pertama manusia mengenal dunia. Dunia ini sesungguhnya dunia aroma. Cuplikan yang keren dari salah satu buku yang keren, Aroma Karsa karya Di Lestari. Nah, di esensi buku kali ini kita ketemu dengan salah satu karya Di Lestari, Aroma Karsa. Sebuah novel bergenre fiksi, romansa, dan fantasi yang terbit pada 2017. Novel ini mengisahkan seorang pemuda yang dibesarkan di kawasan kumuh Bantar Gebang bernama Jatiwesi. Ia memiliki kemampuan penciuman aroma yang melebihi orang biasa. Seiring berjalannya waktu, ia berkenalan dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik dan parfum terkemuka, Kemara. Di Lestari menyuguhkan kisah fiksi, namun membuat pembaca merasa sedang membaca buku non-fiksi. Nah, dibalut informasi berdasar fakta di sekitar. Tak heran jika buku ini terpilih sebagai Book of the Year 2018 dari IKAPI. Kisah Aroma Karsa dimulai dari obsesi seorang perempuan yang bernama Raras yang meyakini bunga Puspa Karsa benar-benar ada. Bukan hanya dongeng seperti yang orang bilang. Dia kemudian mengupayakan segala cara untuk menemukan si Puspa Karsa. Konon, wangi Puspa Karsa ini dapat mengendalikan kehendak orang lain. Gak ada yang tahu wujud Puspa Karsa dan konon hanya bisa ditemukan dengan mencium wanginya. Puluhan tahun Raras tak juga berhenti mencari Puspa Karsa, hingga akhirnya membawanya bertemu dengan Jatiwesi. Nah, Jatiwesi memiliki penciuman yang sangat tajam. Mereka pun bekerja sama menemukan Puspa Karsa. Di Lestari kemudian meracik kisah pencarian dan rasa obsesi Raras dengan banyak teka-teki, termasuk mengikutsertakan mistisnya Gunung Lawu dan cerita tentang Wong Banaspati.

jamin akan membuat kita sebagai pembaca seperti berwisata ke alam lain. Perburuan Puspakarsa yang dilakukan oleh Jatiwesi dan orang-orang suruhan Raras Payagung inilah yang kemudian ikut mengungkap jati diri dan siapa sih sebenarnya seorang Jatiwesi. Memang ciri khas seorang Dilestari mengangkat kisah-kisah yang berkaitan dengan mitologi, berbau klenik, sejarah, dan petualangan yang kemudian ia tuangkan ke dalam sebuah cerita. Dalam novel ini diceritakan mengenai sejarah tanaman Puspakarsa. Tanaman ini disebutkan bersemayam di kaki Gunung Lawu yang memang terkenal angker. Ia juga menyebutkan beberapa prasasti dan cerita kerajaan Kalingga yang hilang ke dalamnya hingga terkesan bahwa Puspakarsa itu benar-benar nyata di benak pembaca. Ditunjang pula dengan risetnya yang mendalam, dalam situs daringnya Dilestari mengatakan bahwa ia sampai datang ke TPU Bantar Gebang untuk observasi, mewawancarai juru kunci, mendaki Gunung Lawu, sampai mengikuti kursus membuat parfum. Lewat keseriusannya itu, dia mampu membangun jalan cerita yang menakjubkan. Fantasi yang ia bangun dalam novel ini sungguh membuat pembaca seperti ikut merasakan pengalaman di dalam novel. Walau pembaca kadang dibuat bingung dan tidak mengerti dengan pembahasan mengenai olfaktorium. Itu merupakan saraf indera penciuman gitu. Nah, istilah-istilah parfum dan cara meraciknya serta nama-nama latin tanamannya. Jalan cerita yang unik dan alur maju mundur yang dibangun tidak lantas menyurutkan pembaca untuk berhenti membaca di pertengahan. Dia mampu terus membangkitkan rasa penasaran pada pembacanya untuk menuntaskan cerita sampai akhir. Pemilihan dan penulisan kata-kata yang sangat hati-hati dan presisi rasanya sangat tidak mungkin bagi seseorang merasa bosan dalam membaca novel ini. Satu hal yang menonjol selain kisah Jatiwesi dan pencarian tanaman Puspakarsa, detail cerita mengenai Raras Prayagung yang digambarkan sebagai wanita berkelas, anggun, sukses rasanya membuat iri para pembaca wanita melihat betapa kuatnya sosok ini. Nah, bagi kamu yang suka dunia sains dipadukan dengan sejarah, dunia mistis, dan fantasi yang luar biasa seakan-akan beneran nyata, harus banget membaca buku ini. Fiksi yang berasa ilmiah. Sudah baca buku apa hari ini?

0: Prodia Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: Sembilan Pro FM, sebelum teman terbaik kamu. Nah, jadi sinopsis singkat novel Aroma Karsa ini ya teman Pro 2, De Lestari yang terbit di tahun 2018 nih. Nah, mengisahkan tentang pencarian tanaman legendaris nih bernama Puspa Karsa nih teman Pro 2. Nah, jadi tumbuhan misterius nih yang diyakini memiliki aroma luar biasa dong pastinya, dan mampu nih memengaruhi nasib manusia hingga ini ya mengubah dunia. Cerita berawal dari ditemukannya tentang tentang ini rontal kuno yang berisi petunjuk keberadaan Puspa Karsa ini. Nah, jadi bisa dibilang juga petunjuk ini menarik nih perhatian khususnya Raras Prayagung. Jadi pemimpin perusahaan kosmetik Benar PT kemarin nih yang kemudian ini ya membentuk sebuah ekspedisi untuk menemukan tanaman legendaris itu. Nah, dalam perjalanan cerita muncul nih dua tokoh utama yang memiliki kemampuan penciuman luar biasa, yaitu Tanaya Suma, putri Raras yang menekuni dunia parfum, dan Jati Wesi. Nah, jadi teman Pro 2, pemuda dari kawasan Bantar Gebang ini yang mampu mengenali berbagai komponen aroma secara sangat detail. Pertemuan pertama keduanya ini diwarnai konflik dan kesalahpahaman maksudnya. Namun dari seri waktu, hubungan mereka ini berkembang menjadi kerjasama yang erat. Nah, jadi kemudian direkrut untuk bekerja di PT Kemara setelah terbukti mampu ini ya meniru parfum perusahaan tersebut dengan sangat akurat. Bersama Suma, dia juga ditugaskan mengikuti ekspedisi pencarian Puspa Karsa yang melibatkan berbagai ahli, mulai dari arkeolog hingga ini ya pakar botani.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
1: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

akibat paling serius dari kemiskinan dunia adalah masalah pengungsi. Harapan atas peluang kerja yang lebih baik atau sebab lain seperti kurangnya sumber penghidupan mendorong migrasi massal yang dapat berujung pada pertikaian antar negara. Hal lain yang memaksa orang-orang bermigrasi adalah perang. Kebiadaban perang dan kemiskinan yang diakibatkannya telah memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Perang di Kosovo pada bulan Maret 1998 menyebabkan lebih dari 300 ribu penduduknya mengungsi dengan berjalan kaki, sehingga mengosongkan hampir semua kota yang ada. Sementara cuaca sangat dingin menelan banyak korban selama perjalanan tersebut. Banyak negara menolak menerima para pengungsi ini, walaupun mereka sangat mampu untuk melakukannya. Andai saja orang-orang mau menjalani hidup dengan nilai Al-Quran, nasib mereka akan sangat berbeda. Mereka akan selalu melindungi hak kaum miskin, hak kaum teraniaya, dan yang terusir. Salah satu bukti terpenting keunggulan akhlak Islam adalah sebagaimana diperlihatkan kekhalifahan Utsmaniyah yang mengulurkan tangan kepada orang-orang Yahudi yang diusir dari Spanyol di tahun 1492 dan menaungi mereka sebaik mungkin. Teladan terbaik tentang pengorbanan diri sendiri demi orang lain terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Mekkah melarikan diri dari kota tempat tinggalnya karena penganiayaan kaum musyrikin setempat. Mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan melarikan diri ke Madinah. Kaum muslimin Madinah melakukan pengorbanan luar biasa untuk menolong dan bahkan berbagi dengan segala yang mereka miliki. Allah mengisahkan kaum muslimin teladan ini dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keselamatan umat manusia bergantung pada tegaknya kembali akhlak mulia ini, yang mengajarkan untuk memberi kepada sesama demi meraih ridha Allah, meski ia sendiri sangat memerlukan apa yang diberikannya itu. Kebencian terhadap ras lain menjadi penyebab banyaknya perselisihan, pertikaian, dan bahkan perang saudara di seluruh dunia. Rasisme atau permusuhan terhadap suku atau bangsa lain adalah sumber pertikaian ini. Mereka berpegang teguh pada keunggulan ras atau kelompok suku mereka. Orang-orang yang meyakini ideologi seperti ini akan memendam kebencian atas ras lain. Dalam pandangan mereka, perbedaan antar ras dan bangsa membenarkan terjadinya pertikaian dan persaingan yang memakan korban jiwa. Di era kini,

Ideologi tersebut melahirkan kekejaman Nazisme. Atas nama rasisme semata, kaum Nazi tega membantai jutaan orang hanya karena mereka orang Yahudi, Slav, atau Gipsi. Tak ada tempat bagi rasisme dalam ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa berbagai ras, bangsa, dan suku diciptakan agar supaya manusia saling kenal-mengenal. Orang beriman sangat faham bahwa ukuran kemuliaan manusia ditentukan oleh rasa takut atau takwanya kepada Allah sebagaimana ayat berikut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bencana terdahsyat di zaman kita dimunculkan oleh sikap yang menganggap perbedaan ini sebagai pembenaran terjadinya pertikaian dan bukan sebagai sarana pertukaran budaya. Peperangan di Zaire antara dua suku di negara ini, yakni suku Hutu dan Tutsi, adalah contoh pertikaian antar ras yang terjadi pada abad ke-20. Keduanya terlibat peperangan pada musim semi tahun 1997. Dampak pertikaian ini meluas hingga meliputi wilayah di 5 negara, termasuk Zaire, Rwanda, Uganda, Burundi, dan Tanzania. Perang suku ini mendorong terjadinya pemusnahan etnis yang menelan hampir 500.000 korban jiwa. Orang-orang tak berdosa dibantai. Hanya karena berbeda suku, bayi dan anak kecil pun dibunuh. Ribuan pengungsi mengalami penderitaan hebat di hutan-hutan, dan akhirnya kebanyakan mereka mati karena kelaparan dan penyakit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita pada kesombongan orang-orang jahiliyah yang jauh dari agama dalam ayat berikut. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu, dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gerakan rasisme yang tampak di seluruh dunia mengungkap wajah kelam ateisme. Kedamaian umat manusia hanya mungkin terwujud dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan di seluruh dunia. Keterpurukan moral yang kita bicarakan adalah sesuatu yang diketahui oleh hampir setiap orang. Tapi kebanyakan orang tak pernah merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Bahkan tak terlintas dalam benak mereka untuk memikirkan hal ini. Sebagian orang ingin turut memecahkan permasalahan ini. Sayangnya, mereka tidak mampu. Kegagalan ini karena jalan keluarnya senantiasa disandarkan pada sistem dan keyakinan yang keliru. Jalan keluarnya tidak terletak pada penerapan sistem ini dan itu. Akar permasalahannya adalah bagaimana merubah cara manusia memandang dunia ini. Merubah manusia agar menjadi sosok yang memiliki rasa belas kasih dan lebih mementingkan sesamanya, bukan sosok yang kejam dan mementingkan diri sendiri. Jawabannya adalah hendaknya manusia menjalani hidup mengikuti ajaran Al-Quran, kitab yang Allah turunkan untuk kita. Sebab Allah, pencipta kita semua, telah menurunkan pedoman akhlak yang dengannya kita semua akan hidup sejahtera, damai, dan aman sentosa. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Mereka yang berpaling dari Al-Quran dan menghabiskan seluruh hidup demi memuaskan hawa nafsu juga telah berbuat kezaliman besar terhadap orang lain. Sesungguhnya mereka telah terpedaya. Allah memperingatkan hal ini
Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Religi.

9,6 Pro FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia di sore kira ya Mas ya. Dan teman-teman nanti kita ngobrolin masalah ini ya. Oh iya jam belajar ya. Tapi kita di belajar bahasa apa? Ini Arab. Nah nanti teman-teman dua kita lebih ini bahas tentang seputaran ini ya, fakta dan keunikan di Arab. Oke. Tune in terus di Bro FM Sonop, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu enggak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

dijadwalkan rilis secara global pada 15 Januari 2027 untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan juga PC. Berita berikutnya, teman Pro 2, aktor Korea Selatan Yoon Woo-sok mengaku antusias setelah dipercaya memerankan Sung Joon-win

0: Sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
2: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur.
4: Oke, teman Broda, kita ke Prodo RRI Malang dulu ya untuk ngikutin ini ya Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Malang, diikuti oleh RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Jember dan RRI Surabaya. Selamat mendengarkan teman Bro 2.
0: Selamat malam.
5: Ketemu lagi barengan sama Vira, masih sama Vira sebenarnya gitu ya.
0: Dan kali ini juga barengan sama Tania gitu ya, karena tadi kan Vira sendirian. Dan betul, kali ini di MLC spesial banget ini. Tania udah join karena aku mau spesial juga sih sebenarnya.
5: Oh, kamu mau spesial juga gitu ya. Kamu tuh bisa sih membiarkan aku sendirian aja untuk menjadi spesial.
0: Aku terlalu cinta sih sama kamu.
5: Oh, terima kasih ya.
0: Aduh, kayak ini pendengar Pro 2 nggak tuh, teman Pro 2 kayak yang dengerin kayak ih geli banget ya. Dua
5: ya. Memang ya kita dua-dua centil itu teman Pro 2.
0: Kembali digabungin nih begini nih jadinya nih.
5: Benar. Dan juga kembali menemani malam minggu kamu. Iya. Menemani malam minggu kamu sendirian aja.
0: Betul.
5: Tenang jadi, saja, kamu nggak bakal sendirian karena bakal kita temenin teman Pro 2.
0: Betul. Dan kali ini juga spesial banget ya Vira, karena hari ini kita juga bergabung di Pro 2 Jawa Timur. Ada Pro 2 mana aja nih Vira nih?
5: Ada Pro 2 Surabaya, ada juga Pro 2 Jember, Madiun dan juga Sumenep dalam MLC
0: Music Live Chat.
5: Dan yang pasti gitu ya, kalau misalkan kita lagi Music Live Chat, gak bakal cuma kita berdua aja dong yang pasti.
0: Betul, ya. Masa kita ngobrolnya berdua aja, karena kita bukan musisi juga sih Vira. Betul, ya.
5: Kita kita musisi
0: di kamar mandi.
5: Nah, itu tahu.
0: Nah, ini kali ini udah bergabung bersama aku dan juga Vira, tapi ini sayang banget ya ternyata teman Pro 2 bergabungnya cuma bisa lewat Zoom aja, enggak bisa langsung hadir di studio Pro 2 Malang ini teman Pro 2. Jadi udah ada siapa sih ini? Udah ada band Tre Amor Fati nih teman Pro 2.
5: Kita sapa dulu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kayaknya ini ya suaranya masih belum terdengar jelas mungkin ya. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Nah, ini dia nih terdengar dengan jelas. Bagaimana nih kabarnya band Tre Amor Fati pada malam hari ini?
6: Baik.
0: Alhamdulillah di ini ya di malam-malam minggu ini akhirnya kita juga ditemenin barengan. Rame-rame banget ini ya teman Pro 2 barengan sama band Tre Amor Fati nih. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu kali
5: betul,
0: ya.
5: Betul. Siapa aja sih yang ada di band Tre Amor Fati ini?
0: Betul.
6: Dari kanan. Omre. Penggabung.
5: Ada siapa tuh?
6: Cherry.
5: Oh, Regi.
0: Sebelumnya nih kita boleh memanggilnya Mas atau apa nih?
6: Mas.
0: Atau apa nih? Nyamannya dipanggil apa nih? Nama aja, nanti kita kayak enggak sopan gitu.
5: Iya, kayak agak ada sungkan-sungkannya sedikit gitu.
6: Nama.
5: Oke, panggilnya Mas aja.
0: Mas aja ya. Oke. Mungkin bisa lanjut lagi nih perkenalannya.
6: Saya dari Pati.
5: Oke.
6: Saya Tommy. Saya dari Pemo.
0: Oke, bisa lanjut aja.
5: Oke.
0: Itu dia member-member dari Tre Amor Fati ya teman Pro 2.
5: Yes, tadi ada yang siapa namanya tadi, ada Mas Regi gitu ya, ada Mas Ewing, ada Mas Tommy dan juga ada Mas Didi teman Pro 2. Dan kita mau tanya sih sebenarnya gitu ya, karena nama bandnya aja Tre Amor Fati.
0: Betul.
5: Ada cerita apa nih, ide-ide apa di balik nama band kalian ini?
6: Tre Amor Fati, dari biasanya Amor Fati adalah yang mencinta. Tre sebenarnya dari nama gitu, kalau dalam Spanyol dari tiga orang terakhir sekarang
5: Okay. Bisa diulangin lebih pelan-pelan lagi gak? Karena suaranya hilang-hilang nih.
0: Betul, di sini agak putus-putus begitu.
6: Oke, percaya pasti ini adalah intinya mencintai tak. Mencintai dia sedangkan P itu dan inisial sama kita.
5: Oke.
6: Itu terus kita pakai malaikatnya karena sampaikan doa kami untuk kepada lebih cepat nyampe.
0: Oke, jadi ini namanya dari bahasa Spanyol ya.
5: Saling mencintai, gitu. Kayak, oh, ada ininya ya, amor-amornya gitu.
0: Amor.
5: Ya.
0: Mi amor.
5: Mi amor, boleh banget.
0: Cuman bisa gitu doang sih bahasa Spanyol.
5: Iya, tapi boleh juga diceritain gak sih gimana awal pertemanan kalian ini sampai menjadi band Tre Amor Fati ini?
6: Kita berteman dari 20 tahun terus kita ya 20 tahun
0: Oke, berarti bertemannya udah cukup lama juga ya, ternyata ini udah 20 tahunan gitu ya.
6: Udah.
0: Jadi waktu awal mikir mau membentuk band Tre Amor Fati ini sendiri, gimana sih pikiran-pikiran awalnya begitu?
6: Pikiran awalnya karena sebenarnya materi kita sudah terlalu tahun terakhir 2004 kita sudah sempat saya sendiri diarah kita sibukkan kegiatan mas kita kerja pasin lah tangga anak dan
5: oke.
6: Terus akhirnya mulai malah November kumpul lagi kita bertekad kita berumah lagi sama kita kerja yuk sampai efek kita single kita garap kali 3 bulan
5: oke.
0: Oke, begitu ternyata teman bro.
5: Ada single-single juga ya, udah mulai tercipta gitu ya teman bro dua gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi gitu ya teman bro dua, kita coba dengarkan dulu aja nggak sih lagunya dari Tre Amor Fati teman bro dua.
0: Judulnya ini perih, jadi enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yang nomor 2 masih barengan sama Firai dan juga tadinya di MLC Berjaringan.
1: Betul, nih. Di malam hari ini seperti yang udah kita beritahu tadi atau nomor 2, di sini udah bergabung bersama kita berdua ada Bentre Amor Fati nih teman pro 2.
0: Yes, benar banget. Bandnya mas-mas semua nih isinya gitu ya. Para pemuda-pemuda semua nih isinya.
1: Betul, luar biasa ini semangatnya juga sangat amat luar biasa gitu ya.
0: Kita sapa kembali aja. Selamat malam. Nah, ini dia nih ya, nomor 2 gitu ya. Tadi kita juga udah menanyakan ada beberapa pertanyaan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Tadi kita bertanya mengenai namanya nih. Kenapa sih kok namanya Tre Amor Fati gitu ya. Jadi memang Tre Amor Fati ini diambilnya dari bahasa Spanyol ya, betul ya mas-mas ya.
0: Kok ini kayaknya kurang semangat nih di malam hari ini para mas-masnya ini.
1: Keburu pingin mau mingen nih kayaknya nih.
0: Kayaknya nih ya. Oh iya.
2: Semangat.
1: Semangat
0: dong. Oke deh, kalau misalkan kita kita kan tadi udah tanya ya, kayak sejak kapan sih grup ini tuh mulai terbentuk gitu kan? Katanya tadi sudah berteman sama 20 tahun ya. Dan tadi juga udah nyenggol-nyenggol ada kata-kata single-single juga.
1: Betul. Gitu kan. Dan tadi juga udah kita dengerin bersama-sama gitu ya, salah satu lagu dari Tre Amor Fati yang berjudul Perih gitu ya. Mungkin bisa diceritakan mungkin arti lagunya, terus mungkin makna-makna yang ada di dalam lagu Perih ini sendiri. Gimana tuh mas?
2: Coba mas Tommy ke Perih itu lagunya tercipta ketika sih ya. Kita akan tentang ya bisa ini pesan juga sih tentang kehidupan yang normal lah ya. Tentang kehidupan yang sering terjadi lah.
1: Oke, jadi berarti lagu Perih ini sendiri memang diambilnya dari kehidupan gitu ya mas ya?
2: Ya.
1: Tapi ada nggak sih pengalaman pribadi yang dimasukkan lah ke dalam lagu Perih ini, mas?
2: Ada deh, mas.
1: Boleh mungkin yang di-spill-spill ke teman pro 2. Apa sih pengalaman pribadi yang memang ditujukan di lagu Perih ini?
2: Ada sebagian sih ya. Ya mungkin terjadi juga. Ya, bukan itu pun publik.
1: Oke.
2: Tapi mungkin kalau orang lain jadi orang ada yang rapi.
1: Oke.
0: Jadi ada inilah ya yang private gitu.
1: Betul.
0: Ya,
1: ya
0: mungkin. Ya mungkin juga teman-teman Pro 2 kalau waktu dengerin lagunya sendiri pun kalian mungkin bisa relate ya. Apalagi kayak sambil sekalian membaca liriknya gitu. Betul, ya teman-teman
1: mungkin
0: Pro
1: nanti kalau misal kamu dengerin lagunya sambil baca liriknya mungkin ada kali ya ngerasa kayak iya sih kayak relate juga ya ternyata.
0: Benul.
1: Tapi kalau boleh tahu nih mas, lagu Perih ini sebenarnya udah ditulis sejak kapan gitu ya?
2: Ya, 2004.
0: Wow, 2004.
1: Wow, aku baru 1 tahun.
2: Betul.
1: 2006.
2: Ya,
1: 2006. Oke, 2006 ditulis lagunya. Terus dirilisnya di 2026 ini.
2: Yes.
1: Wow.
0: Kenapa nih? Ada alasankah kenapa lagu ini baru dirilis 20 tahun kemudian?
2: Iya, itu tadi karena justru pas kita tahun 2006 kita sempat recording lah, cuman akhirnya malah kitanya sendiri memutuskan kita nggak usah deh gitu, karena kita sibuk dengan kerja dan sebagainya lah, masing-masing punya kehidupan. gitu.
0: Oh, jadi okay, baru bisa dirilis sekarang karena ya tahun-tahun
1: mementingkan ini dulu kehidupan masing-masing dulu. Hmm. Jadi nanti dirilisnya baru berkesempatannya di 20 tahun kemudian gitu ya, di yes, 2026 ini. Hmm. Jadi mungkin setelah lagu Perih ini ya Mas ya, mungkin ada nggak sih udah terpikirkan draft-draft lagu baru gitu mungkin?
2: Sudah ada pasti.
1: Oh, ada. Tapi dirilisnya bakal dekat-dekat ini atau nanti nunggu lagi nih Mas kita Mas?
2: Ada single terbaru kita yang insya Allah bulan depan.
1: Oh, cukup cepat juga ya untuk ya. Untuk yang kali ini cukup cepat ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah penasaran untuk lagu berikutnya, mm-hmm, mungkin bisa nunggu aja di bulan ke depan gitu. Bulan ke depan,
0: bulan depan. Hmm. Oke, okay, tapi bisa di spill dikit gak sih lagu yang bakal keluar ini mm-hmm, bakal menceritakan tentang apa?
2: Kalau aku dan Bu ini kebetulan saya yang akan jadi ini Pak, saya kita yang tahun 99 justru. Jadi kehidupan di dunia yang lebih ke pemerintahan lah. Tapi kita bungkus dengan kemasan yang ketiga.
1: Oh, jadi memang ini lagunya emang ditulisnya cukup lama-lama semuanya gitu ya.
0: Oh, ini kayaknya mengeluarkan draft-draft lama.
1: Betul. Untungnya masih ada gitu ya.
0: Untungnya masih ada gitu ya, masih tersimpan gitu ya.
1: Stok-stok lama. Oke. Mm-hmm. Jadi kan kalian ini berpisah 20 tahun atau di dalam 20 tahun ini kalian tuh tetap masih ada komunikasi-komunikasi mengenai obrolan-obrolan lah tentang lagu-lagu yang akan dirilis gitu.
2: Nih coba Mas Regi. Oh, ketemu kan sih masih ya Mbak tiap tahun. Mm-hmm. Yang paling ngucapin kemarin. Lagi ke situ sih. Kalau untuk pertemuan intens kayaknya enggak, karena udah lagi pada sibuk masing-masing.
1: Jadi apa kumpulnya bareng lagi Estre Amor Fati itu baru-baru ini atau udah sebelum-sebelumnya udah kayak ada inisiasi kayak ayo nih aktif lagi Estre Amor Fati, ayo kita rilis nih lagu Perih ini gitu.
2: Dari awal tahunnya. Awal 2026.
1: Oh, jadi memang mulai aktif lagi, mulai dibangkitkan lagi lah ini semangatnya di 2026 awal ini ya Mas ya?
2: Iya, dari Desember. Mau terakhir kan lahirnya terakhir 2008. Aku justru masing-masing mulai kemarin 2020 akhir. Kita punya artinya tadi belum kita nih, masih ada tanah lebih kita garap yuk. Era tanya teman-teman masih itu mau enggak, ternyata mereka menyambut mau juga.
1: Oke, tapi apa sih titik apa sih yang kayak kalian semua ini langsung meyakinkan kalau oke, ayo kita lanjutkan ini, ayo kita bangkitkan lagi Estre Amor Fati gitu. Jadi apa sih yang pertama kali dipikirkan begitu?
2: Kalau titiknya sebenarnya kalender ini kita lebih nakin terus aja Mbak. Kayak dulu kan masih muda kan menggubuh-gubuh banget, tapi nanti menggubuh-gubuhnya nggak jelas. Kalau sekarang mungkin kita lebih jalanin aja lah, tapi dengan sungguh-sungguh.
0: Oke, mungkin sekarang lebih mantap karena udah settle masing-masing gitu ya.
2: Ya salah satunya.
0: Oke, tapi ada nggak sih kendala gitu ya? Karena ini kan lagu, bisa dibilang lagu yang memang udah lama banget ditulis gitu kan, dan baru sekarang di direkamnya gitu. Ada nggak sih kendala-kendala kayak, kayaknya nada-nada kayak gini udah nggak masuk lagi deh di zaman ini, atau kayak tetap mempertahankan nada-nada yang dulu ditulis?
2: Kendala hanya masalah masker aja, packagingnya supaya lebih modern, terus apa yang ikuti zaman lah,
0: Masuk
2: Tahunnya juga tahunnya pun kita jauh lebih bang lah ya.
1: Okay. Jadi tetap ada perubahan-perubahan gitu ya, biar ini juga mengikuti zaman. Karena kan awal ditulisnya 2006 gitu ya. Dan sekarang udah 2026 yang pastinya udah berbeda juga mungkin ya selera masyarakat terhadap musik. Apakah merasa begitu, Mas?
2: Betul, iya.
0: Oke, dan dalam proses merekam single Paris sendiri ini bisa diceritain gak sih kayak apa ya dinamikanya gimana gitu, kayak apakah juga kembali mengingat gitu ya kenangan-kenangan di tahun kalian masih aktif ngeband bareng-bareng gitu.
2: Dinamikanya ya setelah sekian lama kita tidak jalan bermain musik tetap ada ya namanya adaptasi. Dengan segala saya sendiri masih gue bisa nyanyi gak ya, kayak ada lah. Terus di Wengi sendiri udah lama juga gak main drum. Terus Tommy dan Gigit segala dengan segala proses, tapi kita mencoba menikmati lah.
1: Oke, jadi misal nih ya kan tadi kita juga udah mendengarkan bersama-sama nih tentang lagu Perih ini ya, dan teman-teman Pro 2 juga pastinya udah dengerin bareng kita tadi tentang lagu Perih ini gitu ya Mas. Jadi mungkin nih buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Perih malam ini ya, perasaan apa sih yang diharapkan untuk membekas gitu ya di hati.

0: Tapi memang ya setiap orang itu pasti memiliki lukanya sendiri-sendiri, memiliki perinya sendiri-sendiri gitu yep. ya. Jadi menurut emas-emas sekalian nih, emas-emas enggak
1: emas. Emas berapa, Kak?
0: Jadi menurut Bentre Amor Fati ini, jadi kenapa sih tema luka ini bisa menjadi sangat dekat gitu ya dengan masyarakat-masyarakat saat ini gitu?
2: Kayaknya orang yang patah hati banyak.
1: Aduh, memang ya.
2: Apapun itu bentuknya, maksudnya betul.
1: Oke, okay. Dan juga banyak juga orang yang merasakan kehilangan gitu ya. Kayak aku tuh masih sayang sama kamu tapi kenapa kamu menghilang gitu. Aduh, aja.
0: Ini pengalaman pribadi.
1: Tidak untuk umum. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru lagi barengan Bentre Amor Fati.
0: Betul.
1: Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87.9 FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: juga masih MLC ya, kita Music Live Chat berjaringan, teman Pro 2.
1: Betul. Yang mana kalau berjaringan ini pasti bakal disiarkan juga di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenang.
0: Betul. Dan seperti biasa sih, udah kita hadirkan lagi ya ini Trea Amor Fatih, yang sekali lagi sayang banget bisa hadirnya lewat Zoom aja, nggak bisa langsung hadir di studio Pro 2 Malang ini ya, Vira ya.
1: Iya, tapi nggak apa-apa. Mungkin sekarang lewat Zoom, kalau nanti bulan depan mungkin ya, kalau singlenya yang baru teman Pro 2 udah rilis, mungkin bisa datang langsung.
0: Oh, langsung serbu aja nih di Pro 2 aja.
1: Yes. Juga sudah merilis single pertama di tahun 2026 ini setelah sekian lama gitu ya, lagu ini ditulis gitu ya teman Pro 2. Dan gimana nih Trea Amor Fatih Band mendapat respon yang paling berkesan sejauh ini tuh kayak gimana sih?
2: Kayak gimana Dit?
1: Ada nggak yang kayak wah aku baru nemu band ini kayak gitu, bagian bagus gitu?
2: Sejauh ini kalau dengerin ke orang-orang sekitar sih alhamdulillah pada terima suka gitu ya.
1: Oke.
2: Sesuatu yang exciting. Dan berpanjat tinggalan.
1: Tapi ada nggak sih teman-teman lama gitu yang kayak kaget kayak oh, akhirnya rilis juga ya lagunya kayak
0: ya
1: gitu.
0: Mungkin dulunya bareng nongkrongnya bareng gitu, yang sekarang oh akhirnya dirilis juga nih lagu nih gitu.
2: Ya tentunya pada excited lah ya. Akhirnya lo
0: karena juga 20 tahun tuh juga waktu yang lama ya.
1: Bener.
0: Jadi mungkin teman-temannya juga akhirnya nih dari 2006 dirilisnya 2026 gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah akhirnya kita menguatkan akhirnya tekad kita ya, akhirnya netes juga.
1: Nah itu dia. Ada perasaan lega nggak sih kayak akhirnya lagu ini tuh keluar gitu, kayak udah didengarkan oleh publik?
2: Ya plong banget, pastinya. Kayaknya kayak baru melahirkan anak.
1: Aduh.
0: Betul. Dikitnya juga 20 tahun.
1: Iya sih.
2: Lama bener.
0: Jadi kan dulu mungkin kalian waktu om-om ini ya, waktu pertama kali menjadi anak band itu di umur 20-an kah? Atau di
2: pribadi dari kelas 1 SMA main.
0: Berarti memang masih waktu itu masih muda-muda ya.
2: Masih Belanda masih ada.
0: Oh. Kayaknya enggak yang sejauh itu ya.
1: Kayaknya yang itu enggak deh, Pak.
2: Ya, dari SMA. Kalau
3: Om. Saya dulu ketemu teman-teman masih pakai seragam SD deh dulu.
0: Oh, wow. Ini beneran enggak?
1: Ini beneran.
2: Pakai seragam SD.
0: Kayak kita gak bisa membedakan gitu ya. Ini betul. Mana sih yang betulan, mana yang bercanda gitu.
1: Oke, ini beneran nih berarti ya. Waktu ketemu teman-teman yang lain masih pakai baju SD, iya apa enggak?
0: Masa banget
2: ya, bangga. Emang bukan SMA, dia pakai seragam SD kebetulan. Iya, sebenarnya kita sudah SMA, cuman dia pakai seragam SD.
0: Emang mau cosplay aja waktu itu.
2: Iya. Karena wibu dia.
1: Emang ada anime pakai baju SD di Indonesia?
0: Cosplaynya ini pakai baju SD ya. Aduh, okay. Ini berbeda sih. Tapi dulu kan memang kalian ini bermusiknya juga cukup mudah gitu ya. Dan sekarang juga udah terlampaui 20 tahun. Dan menurut om-om sekalian nih ya, ada gak sih perbedaan bermusik saat kalian ini berusia muda dan juga yang masa-masa sekarang begitu?
2: Mungkin lebih ke waktunya lebih teratur ya.
3: Iya,
2: lebih teratur waktunya. Jadi kita udah punya kehidupan masing-masing.
3: Betul. Tapi ya maksudnya dulu menggebu-gebu tapi arahnya kayak gak jelas gitu loh. Yang sekarang kita lebih apa ya, jadi diri sendiri lah istilahnya. Secara waktu kita tetap sesuaikan satu sama lain, tapi arah musiknya tuh jauh lebih jelas lah.
0: Oke, jadi pandangannya juga udah lebih ini ya, udah mulai kelihatan gitu ya. Kalau misal dulu mungkin main ya udah kayak ya udah main aja lah gitu ya. Terus sekarang udah mulai tersusun dengan rapi gitu ya.
3: Betul.
2: Kalau pandangannya sih udah kabur, Mbak.
1: Aduh. Aduh ya, karena emang udah
0: faktor usia ya, ini.
1: Oke, tapi menurut para om-om sendiri gitu ya.
2: Apakah dari
0: mas jadi om? Agak sungkan gitu ya, Bang. Gitu ya.
1: Tapi apakah band Re Amor Fati sendiri ini memang bakal menjadi proyek jangka panjang kah, atau kayak untuk di tahun ini aja aktif-aktifnya atau gimana?
3: Pengennya sih ya proyek jangka panjang, Mbak, karena masih banyak karya kita sebenarnya yang masih kita simpan untuk insya Allah bisa diterima sama pendengar lah.
1: Amin, semoga aja gitu ya.
0: Semoga nantinya ini kan masih ada, mungkin masih ada ya stok-stok dari lagu-lagu lama yang masih disimpan. Lo keluarin aja lah, Om.
1: Iya, Om. Tapi masih ada nggak sih?
3: Terima kasih supportnya lo.
1: Iya dong, kita selalu support musisi-musisi independen baru gitu.
0: Betul. Teman-teman.
1: Tapi masih ada nggak sih lagu-lagu yang memang udah lama banget ditulis, tapi masih tersimpan di dalam vault gitu?
3: Masih banyak.
1: Masih?
3: Masih, kita ngomongin 10 lagu aja lah.
1: Wah, wow, itu lumayan sih. Apakah bakal rilis album juga di tahun ini atau masih single-single aja?
3: Masih kita mainnya single-single dulu kayaknya. Tapi, nanti begitu sudah merasa siap semuanya, album lah.
0: Oke, amin ya, semoga nanti tersegerakan lah ini albumnya jadi. Tapi sebenarnya ini udah nimbun lagu, 10 lagu gitu ya. Ini apa sih sebenarnya alasan dibalik sukanya menimbun lagu ini?
3: Nah. bukan alasan menimbun lagu, memang kebetulan waktu itu juga kitanya sibuk masing-masing ya. After itu kan kita ngurusin anak.
2: Dari uang sekolah,
3: iya kan? Akhirnya ya sudah, kita simpen di file, kita bongkar-bongkar. Terus tapi yang kita nggak nyangka sih, ternyata materinya masih relate dengan zaman sekarang.
0: Walaupun udah tersimpan selama itu ya, dan untungnya masih nyimpen gitu ya.
1: Untungnya. Mungkin enggak keselip, kayak enggak sengaja kebuang kah atau gimana.
0: Iya, ini siapa nih yang bertugas untuk menyimpan lah folder-folder lagu ini?
3: Saya, cuman belakang ini saya wariskan ke Regi karena dia.
2: Harus ada tuh dia. Wariskan.
0: Dari saya jadi
3: ke Regi.
2: Karena saya yang paling muda, Mbak.
0: Oh, begitu. Makanya ini langsung di nih gitu.
1: Nah, tiba-tiba langsung di ospek gitu ya.
0: Betul, langsung diserahkan, serah terima jabatan nih
1: kayaknya. Benar banget, teman pro 2 ya. Ya. Tapi kalau misalkan diminta untuk mendeskripsikan Re Amor Fati sendiri, bisa diberikan enggak sih kayak 3 kata aja yang bisa mencerminkan gitu lah ya. Band Re Amor Fati itu gimana?
3: Re Amor Fati lagi.
2: Waduh, Tommy dulu deh.
3: Apa tuh? Re Amor Fati itu ya, kita tuh bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan kita untuk
2: masyarakat.
3: Ke anak-anak kita atau teman-teman kita dengan lagu lah ya. Sayur kita.
2: Karya
3: ya. Ya semoga bermanfaat aja dari cerita kita, bermanfaatnya buat mereka. Kalau saya Re Amor Fati, jujur, modern, nggak ketinggalan zaman.
1: Boleh. Jujur, modern, nggak ketinggalan zaman.
3: Iya.
1: Gitu, Iya sih, sangat-sangat mencerminkan sih.
0: Betul, ada tambahan lagi nggak nih mungkin?
4: Kalau okay. buat saya mungkin ini sesuatu yang baru buat saya. Mm-hmm. Karena sebelumnya saya bukan di aliran ini.
0: Oh, aliran jadi, mana tuh?
4: Saya aliran sungai atas ini. jadi tantangan lah. Mm-hmm. Semoga bisa beradaptasi dengan musik preamor kayak gitu.
3: Oh. Yang Didit nih kebetulan dia anak metal dia.
0: Oh.
3: Metal jati dia.
1: Oh, jadi
0: metalhead.
1: Habis dari habis jadi metalhead langsung pindah gitu ya. Hmm.
4: Oh, iya. Metalheadnya masih terus.
0: Oh, masih. Masih. Enggak mau tertinggalkan itu benar, identitas benar. Itu ya.
4: Gitu.
1: Oke, tapi bisa nggak sih kalau misalkan teman-teman Pro 2 ini meminta gitu ya mm-hmm. band Preamor Fati ini untuk perform secara live
3: bisa.
1: Saat boleh. Ini gitu
0: sekarang juga gitu ya?
1: Yes.
3: Boleh.
1: Oke, kok gitu.
0: Udah siap banget nih kayaknya ya.
1: Udah siap banget gitu teman Pro 2 gitu ya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi gitu ya teman Pro 2, kita langsung aja persilahkan Preamor Fati untuk live performance nih pada malam hari ini menemani malam Minggu kamu semua teman Pro 2.
1: Betul
3: banget.
1: Terima
3: kasih.
1: Monggo silakan.

0: Asyik.
1: Itu dia live performance langsung dari Trey Amor Fatinya sendiri ya teman Pro 2.
2: Yes, benar banget. Dan juga karena waktunya sudah mepet gitu ya teman Pro 2. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada band Trey Amor Fatih gitu. Betul. Ya, sukses selalu.
1: Semoga nanti kedepannya bisa ini ya, pendengarnya juga melonjak tinggi terus. Bener. Sampai nanti akhirnya albumnya juga
2: muncul lah ya, itu ya teman Bro 2. Dan juga kita selalu menunggu single-single terbaru.
1: Betul.
2: Dari band Trey Amor Fatih teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, Vira pamit teman Bro 2.
1: Tania juga pamit untuk di music live chatnya teman Pro 2. Karena nanti aku bakal tetap nemenin kamu selama di jaga malam teman Pro 2.
2: Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.
3: Baru aja kamu ikuti music live chat berjaringan sejawa timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

nanti kemudahan interaksi,

berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

0: kota menurut lenyap tak berbekas nanti, atau mau menurut tuk cahaya raga abadi.
1: Weekend Hits, your hits update music.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena Youth Indonesia masih bareng Sandri malam ini, teman berdua di Jaga Malam. Dan sekarang waktunya kita jam request, teman berdua. Di Pro 2 hitlist terbaru tahun 2026. Yang masih kerja, yang masih ada di toko, yang ada di tengah perjalanan, yang ada di mana lagi ya? Yang lagi nonton musik tong-tong. Selamat malam ya teman berdua, tapi yang mager di rumah aja, tenang aja. Saya mau ajak untuk senang-senang di udara di Radio RRI Sumenep, teman berdua, tentang rilisan-rilisan lagu. Nih, ada salah satunya Ruang Senja, teman berdua, yang sudah merilis lagu Penahan Luka Terkuat. Jadi di duo folk pop Indonesia, Ruang Senja ya kembali merilis single terbaru berjudul Penahan Luka Terkuat pada tanggal 29 Mei 2026. Dan di mana lagu yang diciptakan oleh Fajar Taufik Hidayat ini, teman berdua, menjadi bentuk penghormatan bagi para perempuan, terutama sosok ibu yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam keluarga. Nah, melalui lirik yang emosional, lagu ini menggambarkan pengorbanan seorang ibu yang rela menahan kesedihan dan perjuangan demi kebahagiaan anak-anaknya. Jadi buat teman berdua, khususnya untuk cewek nih ya, nih spesial buat kamu nih yang baru berkeluarga terus mempunyai momongan anak gitu ya. Ini cocok Penahan Luka Terkuat ya. Karena secara musik, teman berdua, Ruang Senja ini tetap mensuguhkan gaya folk pop dengan apa ya, kalau Sandri katakan itu sentuhan unsur etnik yang menjadi ciri khas mereka. Karena perpaduan musik akustik dan lirik puitis ini membuat lagu terasa hangat dan dekat dengan pendengarnya. Karena Ruang Senja ini, teman berdua, juga terus memperluas jangkauan penggemarnya melalui live streaming, juga media sosial, serta berbagai penampilan musik. Bahkan mereka berkomitmen bahwasanya menghadirkan lagu baru secara rutin setiap 6 minggu sekali akan memberikan hal positif bagi Ruang Senja dan pencinta musik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Ini disusul penyanyi muda Indonesia teman bro dua, namanya Nora Ayu, yang juga merilis album terbarunya berjudul Cerita Penuh Cahaya. Nah, di mana ini menjadi album pertama setelah 8 tahun vakum teman berdua. Dan album ini menandai fase baru dalam perjalanan hidup dari Nora Ayu yang menuju kedewasaan teman berdua. 8 lagu di albumnya, Nora membagikan berbagai pengalaman pribadi yang mengangkat tema pertumbuhan diri, keluarga, persahabatan, cinta, kehilangan, dan juga penerimaan diri. Bahkan ia berharap teman berdua lagu-lagu terbarunya yang ada di dalam album terbarunya itu dapat menemani pecinta musik Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan beberapa lagu dalam album ini mengangkat kisah yang berbeda teman berdua, mulai dari harapan dan semangat bangkit, juga refleksi masa kecil ya, terus tentang masalah pengalaman pertemanan, hingga rasa syukur kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Nah, melalui Cerita Penuh Cahaya di album terbarunya Nora Ayu, ini menghadirkan karya yang personal dengan pesan tentang harapan, pertumbuhan, juga pentingnya menerima setiap proses kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits of good music.
1: Kita ke penyanyi pop dunia ya, ada Taylor Swift teman berdua. Ini juga nggak terima kalau musisi-musisi lainnya itu melakukan single. Jadi Taylor Swift ini merilis single terbaru berjudul I Know It ya, I Know You, yang menjadi lagu tema untuk film animasi Toy Story 5. Nah, lagunya dijadikan dikerjakan bersama produser Jack Antonoff dan grup Blakers. Jadi Taylor ini mengaku proyek ini sangat spesial karena merupakan penggemar Toy Story sendiri, teman berdua. Sejak kecil, bahkan inspirasi lagu ini datang dari kisah karakter Jesse yang kembali bertemu dengan pemilik lamanya dalam film tersebut. Jadi Taylor Swift ini juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tim film dan komposer Randy Newman yang telah lama menjadi bagian penting dari dunia Toy Story, teman-teman.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, baru.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Oke, teman buruh, kita udah dulu ya. Di jaga malam tentang jam request teman buruh juga. Karena nanti jam 9, saat lagi saya ngajak kalian teman buruh untuk ke acara jam 9 ada Pro Vibes. Masih bareng Sandri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Bradua, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari masih bareng Sandri. Malam ini teman Pro 2, Sandri mau ngajak kalian untuk bahas tentang Piala Dunia 2026. Tinggal menghitung hari aja gitu ya. Ini Sandri punya daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Kita spill dulu satu aja deh. Ini ada penjaga gawang Skotlandia, Craig Gordon. Ini menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026. Usianya 43 tahun. Jadi nanti per 11 Juni 2026 usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen. Gitu ya. Jadi banyak-banyak saya sudah punya daftarnya ya. Jadi pemain tertua Piala Dunia 2026 setelah penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon, siapa lagi gitu ya. Pantengin terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Ini ada Cristiano Ronaldo teman berdua yang menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Jadi kapten Portugal ini masih dipercaya teman berdua memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Dan juga di posisi ketiga ini ada Guillermo Ochoa ya. Berada posisi ketiga daftar pemain tertua Piala Dunia tahun 2026. Jadi kiper Meksiko ini berusia 40 tahun 333 hari saat mengikuti kompetisi. Jadi Piala Dunia 2026 itu menghadiri perpaduan pemain muda berbakat dan senior berpengalaman berbagai negara ya. Dan pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: cerita penutup hari.
1: Terus lagi teman berdua, ada Luka Modric ya, yang menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen Piala Dunia 2026. Jadi gelandang Kroasia ini tercatat berusia 40 tahun, 275 hari menjelang kompetisi berlangsung. Terus lanjut lagi ya, Edin Dzeko ini berada di posisi kelima. Daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026. Jadi penyerang dari negara Bosnia dan Herzegovina ini berusia 40 tahun, 86 hari untuk tahun ini teman berdua. Banyak masih ya, Jerman juga ada nih ya. Ada sang kiper Jerman, Manuel Neuer. Ini juga masuk ke daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026 teman berdua. Banyak sebenarnya, boleh kalian itu searching ya, ada di Dzeko, ada Fernando Muslera di Uruguay, terus ada Hernan Galindez di Ecuador, dan Lionel Messi juga masuk ya, Argentina, 38 tahun teman berdua. Jadi itu deretan atau daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026.

0: kedua, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2 dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Itu dia yang disebut knalpot brong. Tahun kedua, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro2 yang masih pakai knalpot brong,

0: Yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Merlin di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ketrigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri. RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

104,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman berdua, usai sudah kabar sama kita hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pagi pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Istiawan undur diri dari ruang dengar teman berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: 9.6 RRI Pro FM, semua teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pagi teman Pro 2, siap ya untuk menghadapi hari Minggu ini? Ya iyalah, pasti ini hari yang dinanti-nanti sama kalian ya kan. Oke, okay, di hari Minggu ini kita bakal menemani kalian semuanya pastinya ya di Pro 2 Semenep dari pagi sampai malam hari. Nanti banyak informasi menarik buat kalian semuanya. Pastikan tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi salal. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita, kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah kepada Allah, hanya beribadah dengan amal kita.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumedep.

bersama saudara. Karena kalimat la ilaha illallah. Kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling bersilaturahmi. Kita saling mengingatkan apa yang harus kita ingatkan, saudara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dulu, dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Selamat kemana merah Ibro DFM, semangat teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Eh, kalian mau kemana nih minggu-minggu kayak gini? Libur kan? Ya udah deh, kalau yang mau quality time sama keluarga kalian, selamat menikmati hari minggu kalian aja deh teman Pro 2. Sambil ini sama nih kalian semuanya ya di Pro 2 Semenap, yang bisa kalian dengerin di aplikasi RRI Digital di rri.co.id juga bisa banget ya. Jadi dimanapun kalian berada bisa dengerin kita teman Pro 2. Nah kali ini Anis bakal menemani kalian semuanya di Spada kita di Jelajah Pro 2 ya. Kalau hari weekend ya teman Pro 2 ya, menjelajahi salah satu kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kali aja ini juga bisa menjadi referensi buat kalian nanti yang ingin liburan ya, di next liburan gitu ya. Nah kali ini kita ngobrolin tentang Kabupaten Pacitan teman Pro 2. Kota dengan julukan 1001 gua ini ternyata punya banyak destinasi wisata yang sangat menarik, terutama wisata alamnya. Bahkan beberapa gua yang menjadi tempat wisata hits di Pacitan ini termasuk gua terindah di gua terindah se-Asia Tenggara, teman Pro 2. Tapi enggak hanya terkenal dengan keindahan guanya yang sangat mempesona ya, kota ini ternyata juga punya banyak objek wisata menarik lainnya, dari pantai, terus air terjunnya, tempat kekinian yang instagramable juga ada teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal share ya buat kalian semuanya apa aja, di mana aja ya tempat di Pacitan yang bisa kamu jadikan tempat wisata selanjutnya teman Pro 2 ya, untuk menikmati liburan kalian. Siapa nih yang udah pernah ke Pacitan ya? Kalian belum pernah ya, udah makanya nanti Anis kasih tahu tempat-tempat mana aja yang bisa kamu kunjungi ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Di Pacitan ya, jangan lupa kamu tuh harus mampir ke alun-alun Kabupaten Pacitannya. Nah, berwisata ke Pacitan belum lengkap rasanya ya kalau belum mengunjungi alun-alunnya yang juga menjadi ikon kota Pacitan. Tempat ini menjadi favorit keluarga untuk menghabiskan waktu liburan sambil quality time teman Pro 2. Kamu tuh bisa melakukan banyak hal ya, mulai dari berolahraga, kulineran, bermain wahana permainan, atau sekedar santai-santai aja. Apalagi semakin malam, ternyata makin banyak ya wisatawan dan juga pedagang yang memadati kawasan alun-alun ini. Nah, kalau ngomongin tentang fasilitas yang ada juga bisa dibilang cukup memadai lah ya. Ada area parkir kendaraan, toilet di beberapa titik, musola, warung makan, dan masih banyak lagi nih. Jadi kalian kalau mau kulineran ya gak apa-apa, di alun-alun sana juga ya. Lokasinya yang berada di jantung kota Pacitan membuatnya itu mudah diakses. Kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum ya untuk tiba ke alun-alun, atau menggunakan bantuan Google Maps juga bisa kalau yang baru pertama kali first time ke sana ya kan, bingung nih kemana alun-alunnya. Ya udah, kalian buka aja aplikasi di handphone kamu ya kan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.
1: Oke, teman Pro 2 yang mau bepergian ya, kira-kira cuaca di hari ini gimana nih prediksi dari BMKG Trunojoyo? Ada Kak Iqbal nih, observer dari BMKG yang akan hadir buat kalian semuanya.
2: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah berawan di beberapa wilayah Sumenep. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 48 hingga 82 persen. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 36 km per jam dan untuk gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 21 meter dengan kecepatan angin 38 knot atau 70 km per jam. Untuk pendengar RRI, diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Kalau ke Pacitan, jangan lupa juga mampir ke Pantai Watu Karung Pacitan. Nama Pantai Watu Karung ini mungkin masih belum terlalu familiar ya di telinga wisatawan lokal. Padahal pantai ini tuh lumayan terkenal di kancah internasional berkat ombak menantang yang dimilikinya pas untuk aktivitas surfing teman Pro 2. Jadi ombak di pantai ini bisa mencapai sekitar 5 meter lebih tingginya ya. Jadi cocok ya untuk para profesional untuk bisa bermain surfing di sini, tidak memerlukan biaya yang mahal juga dengan catatan peralatan surfing membawa sendiri dari rumah teman Pro 2. Oke, dan untuk waktu terbaik bermain surfing ini bisa kamu pilih antara bulan April sampai Oktober saat angin laut tuh sedang kencang dan banyak ombak besar teman Pro 2. Nah, kamu kalau tertarik untuk menaklukkan ombak di Pantai Watu Karung, kamu bisa mendatangi di alamatnya tuh di Pringkuku Ketro Watu Karung Pacitan, teman Pro 2. Jadi bisa juga ya memanfaatkan layanan sopir dari rental mobil murah terdekat untuk mengantar langsung ke lokasinya. Terus ada juga di Pacitan tuh Goa Gong Pacitan. Sebagai kota 1001 goa, Pacitan pastinya banyak goa cantik, salah satunya yaitu Goa Gong Pacitan. Bahkan Goa Gong ini termasuk dalam jajaran goa terindah se-Asia Tenggara dan termasuk salah satu tempat wisata Pacitan yang sangat populer, teman Pro 2. Dari pusat kota jaraknya sekitar 28 km atau 1 jam berkendara dan lokasinya ada di Salam Bomo Punung Pacitan dan kamu bisa kunjungi dari pagi hari ya sampai sore hari. Dan daya tariknya ini ada pada keberadaan stalaktit dan stalagmit berusia ratusan tahun yang sangat mempesona. Dengan kedalamannya yang mencapai 250 meter, kamu akan takjub melihat pemandangan khas gua yang begitu eksotis. Apalagi dengan hiasan lampu yang beraneka warna ya, yang membuat pemandangannya tuh semakin apik teman Pro 2. Begitu ya. Dan untuk tiket masuknya itu nggak begitu mahal sih ya. Oke, terjangkau lah teman Pro 2 ya. Ada juga namanya Pantai Soge. Jadi Pantai Soge ini masuk dalam deretan pantai indah yang menghiasi jalur lintas selatan. Keindahan pantai berpasir putih dengan batu berwarna biru terangnya ini bisa kamu lihat langsung di tepi jalan ya, dari tepi jalan. Jadi pemandangannya itu semakin apik berkat kawasan pantai yang bersih juga dan perbukitan di sekitarnya teman Pro 2. Pengunjung yang datang bisa puas ya untuk bermain air, pasir, surfing atau sekedar foto santai aja di pantai. Dan pantai indah ini ada di Dondong Sidomulyo, Ngadirojo Pacitan. Lokasinya yang cukup strategis di pinggir jalan raya membuat kamu tuh mudah untuk mengaksesnya teman Pro 2.